0: dari Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Monggo lur, warunge dibuka. Sarapan pecel wonten warung pecel Mbah Demin Sobo Lepen. Jogoroga dana rasa sundul langit. Matur sembah nuwun, bolem. Mas Rifai barangki wis padha ning ngarepe TikTok. Monggo kula derekne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung punguk terbang kecantol. Kula niate buruk maling ini ketok lur ya. Kula bandemin Sobo Lepen Jogoroga dana rasa sundul langit. Gek ngaturi pinara ingkang sekeco. Panjenengan saged mirengke, panjenengan saged nika mirsani wonten TikToke Sarapan Pecel Pro Papat RRI Malang. Sing padha wis live nika wonten kanca-kanca derek-derek barangki. Kula aturi pinara. Ibarate bathok bolu isi madu ana bebek kecantol kawat. Sarapan pecel buka iyo jam 7. Sing dodol tuwek saiki tambah semangat. Ambek tata-tata ubo rampene tak cepak nih. Kulupan karo pecele dicor. Dungane disampekne. Kagem panjenengan ingkang badhe buka warung. Badhe ngangge kersane ten kantor, sekolah, gening sawah. Monggo pinarak rumiyin dateng warung pecel. Tetep budayakan sarapan pecel.

Semar Noto Dasar Garing sing ngereng Petruk sing celak celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembodra sing dodol kek laris-laris no daganganku dagangane anak putuku. Salah katur, salah katur, salah katur.

Jetia. Matur sembah nuwun Kang Rifai. Iki baru jos. Jembeki. Suaranya

0: bareng. Sing dibarengi.
1: Cocok.
0: Yang gini kok sampun jelas nggih matur sembah nuwun. Ingkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Menika wonten Bu Riatin, Bu Yasri Bolten, Mbak Titik, wat anu Mbak Titik lu beleweleng. Terus uga menika Bu Sudarmani kalian Bu Leni menika assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ampun on air ning TikTok rapapa. Kagem sedaya pamireng pecel menika spesial kagem bae nyuwun sesekarane lamunan. Saged to Mbak? Wadem. Pokoke sing padha masak, sing padha kiribet ning dapur. Padha setrika umbah-umbah barang. Mboten mencak-mencak kali go joget-joget mboten napa-napa sarapan pecel sementara engko sarapane ten TikTok mawon ten radio ngawas kaya bae ngawas watu rada dletek. Ate ana ting barang. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak,
2: kula nuwun.
0: Monggo, jentenan. Monggo pinarak.
2: Samboracun.
0: Anu kempes, anu rampes.
2: Rampes, Mbak, rumpaluk.
0: Ayo jamane Brahma Kumbaraika.
2: Samboracun.
0: Rampes.
2: Rampes.
0: Rampes kaya ora upote.
2: Tangga emang tema panturunnya kok raup
0: ngono ku gak ada penyakit.
2: Penyakit apa mbak?
0: Ayo lewang turu. Lewang turu orang no kancane ku gak ada penyakit.
2: Penyakit adem. Penyakit gelisetan ngono mbak.
0: Iya kaya ngono.
2: Iki kaya ya mbak. Sing kaya
0: sak kok ngono sih.
2: Harapan pecel aja dhuwur-dhuwur mbah ra gayo.
0: Iya iya.
2: Sarapan pecel. Semauran mbah.
0: Eplekene siapa? Muti.
2: Oh, keliru ta mbah?
0: Ya sarapan pecel eplekene ngono lho.
2: Oh, kalian kalian.
0: Iya iya.
2: Mulau no, mbah.
0: Loh, muli awakmu. Sing kuku awakmu. Aku malah mincur-mincur ana TikTok. Jembuk aku arek iki. Aja nyiksa. Aja nyiksa.
2: Cek tak tese.
0: Ya, ya.
2: Sarapan pecel mbah. Eplekenyes.
0: Oh, kandul, kandul. Lho ngono lho.
2: Dek di, dek di. Noi?
0: Dek jantung.
2: Dek jantung, jantung pisan.
0: Ya jantung pisan, ya jantunge bae. Kandul, kandul.
2: Kalau tak kira lek bae kandul, kandul. Masa mas, nek dukuran kok kandul.
0: Ya nang mendit kono.
2: Isu-isu aja nesan-nesan su tambah mbah. Parani
0: aku
2: parani putune kok.
0: Loh, aku ki ora nesu. Aku ki yo mikir wong radione yo was. Terus mareng ngono isane ning TikTok. Lha piye iki?
2: Ya kan digital lho mbah. Yo enak ae lancar.
0: Oh, iya iya iya iya.
2: Lho kula niku mboten nate ten radio memang dari dulu ya wis ning dicitak mung alon-alon
0: ning streaming ning streaminge kono ya apik iya iya iya ti iya.
2: Lha nggih tapi streaminge tem iki tak gawe nyaring santen si An
0: iku jenenge streaming
2: gawe olahraga si An streaming
0: wi Sarapan, sarapan, pecel wong urip.
2: Apa mbak tengku yura situ?
0: Ya rada ngempet-ngempet wong manu. Streaming.
2: Langge mbak dikaya olahraga streamingnya.
0: Kono sing liwat ki lho mak ni arek-arek. Iya mak ni arek-arek, mosok mak ni bapak ni arek.
2: Mosok mak ni baik.
0: Nah iya terus Bu Nani.
2: Lak mbak Uyut.
0: Anu, aku mbah demin sabo lepen. Jogorogo dono rasa sundulang.
2: Sundulang naik marino kepentok dek duur mendal datine modun.
0: Yora to, yora. Ngancane ngono.
2: Mbah.
0: Kuk.
2: Jarene ngajak mangan bareng ya.
0: Mangan bareng iki kok, Pak. Anu ki mang ngendikane ngono. Kula nedhi mangan bareng.
2: Tek ta. Mangane mesti dewi-dewi, Mbah.
0: Kok iso?
2: Letangane dewi-dewi.
0: Ayo kembulan iku lho, Ti, kembulan.
2: Mulute dewi-dewi. Masak kembul-kembule lho Mbah sik dewi-dewi.
0: Wah, wow, mulut bahasane rada kasar. Mbok cucuk.
2: Kamor.
0: Oh, nemen rek. Nemen aluse.
2: Alusen Mbah.
0: Kalusen kaya barang alusan.
2: Ora kena disaring.
0: Jembuk ya. Ki ambek tak
2: dol. Aku nemen Mbah nang bae.
0: Ki ambek tak dol iki anyane ngene iki dodolan kudu sabar. Kadang-kadang kait buka warung angine gede.
2: Bae dodol sabar loh.
0: Napa?
2: Jenengan napa dodol sabar?
0: Yo lek gelem tak dol. Ini san cek ora dodol jamu. Ono lho bar. Nyare iki garahi kok isu-isu. Aku lho wis tensi darah, darahku dhuwur. Aja garahi, Mas. Aja garahi awakmu.
2: Aku iki ora tau garahi, Mbah. Lek kepingin tensine dhuwur, kepingin mudhun, kene tak dodok temun.
0: Anu, ana men barek, men burawi. Anu sinten ban niku sing gegono niku? Niku namine titik wele-wele niku. Weh ukurane
2: titik titik wele-wele setengah dhewe.
0: Wis setengah dhewe niku. Cocok dua rapala. Dua rapala niku lho bapak. Cocok. Damel gapurane niku ten Bulungan.
2: Kabupaten.
0: Kabupaten. Jembok ya.
2: Aku ngene iki ya nemen, Mbah. Suwat kok mengi.
0: Anu, hati-hati ono bangke ning tangga sebelah ki wis anu lara ya ngono ndang diobati. Sakit iki aja di apa ibarat bingung. Ngono lho.
2: Omonge Mbah wong sebelah lara wis dibudalno.
0: Aku tanggono kowe ngomong. Mbok aja ngono. Kowe kaya
2: ning kene Mbah. Baik kan senengane sing menggok-menggok.
0: Ora.
2: Dalan nang Singosari iki ngalor. Sing menggok ngetan.
0: Tapi
2: malah kan, mubeng ngedol.
0: Tapi kan jurusane tetep Singosari.
2: Oh, iya, Mbak, tapi ini kan menggoke iku lho, Mbak ya dipikir.
0: Ayo menggok ki.
2: Ya daripada kan tapi.
0: Oh iya, lali aku. Kan tapi iku biasane legi. Ih, tak doli. Wong. Neng buri
2: aku ngene iki antri aku ngene iki seneng lek mbah isu-isu manut brengos wis rotok-rotok gogrok
0: iki ora gogrok
2: brokoli
0: awakmu koyo dracin kok tenang mbok kultivasi yo
2: lelapo mbah te kultivasi wong aku kultural lo
0: iya ngene keluarga Pater Pratama wae
2: lho. Aku iki asline kan ya penyamar toh Mbah, Mbah.
0: Oh iya. Anu, lek
2: wong aku iki CEO.
0: Iya, lek kowe ning apa TikTok utawa ning apa iki dracin iku awakmu sing bagian dadi kode utawa ula terus mbisiki ngono lho. Nanti di tempat itu ada bandemen jualan.
2: Aku kepengine dadi ula ya, Mbah. Kalau nambah liwat tak capek.
0: Aku ora mempan. Gek mbahmu ki pawange ula.
2: Aku nyatek mbae dudu mbae sing keracunan aku sing ketok keracunan soalnya mbae wis kedaluwarsa.
0: Kaya ngono. Wis tak doni lagu mau Bang.
2: Tak watuk dilu.
0: Ono watuk ya informasi dilu. Iki dirungokno ki total. Iki luar negeri barang ngrungokno watukmu tekan luar negeri.
2: Loh, lawangane ne aku kan golongane pertama tadi watuk gue ya tegak luar negeri.
0: Loh sajane ngono sadurunge kowe watuk tak bacakno iklane.
2: Kok jadi wacana Yasin, Mbah?
0: Ora, iklan. Anda batuk, pusing, flu, rasain sendiri.
2: Aku anu, Mbah. Namane iki diunyirno lagu apa?
0: Lagune kowe iki apa? Tak iki tak kandha karo operatore.
2: Oh, aku sing ditareni.
0: Ora ditareni tok, lek iso cancang ae. Ora berok.
2: Mbah mah aku ngene iki ya wis sarapan selak kate biodo mumpung payu.
0: Iya.
2: Aku anu Mbah, apa jenenge iku selingkuh gunung watu lho Mbah.
0: Oh, anu judule nika selingkuh.
2: Selingkuh.
0: Gunung
2: watu. Selingkuh sing iku lho.
0: Oh iya. Aja ngono tik.
2: Aja selingkuh gembel watu, Mbah.
0: Oh, gunung watu.
2: Gunung watu aja gembel watu.
0: Oh, kowe ora gembel watu ngono.
2: Ana tonde. Ora tau gembel watu, Mbah. Ana kondha nek gembel bendino.
0: Iku dudu anake.
2: Mbok kondha. Dawang aku hanya nih ya sak golongan nih Mbak Yuni Eko, Maringono, sak golongan nih Mbak Indah, Iku, kan golongan nih penggede.
0: Duduk penggede ku di dua rapala.
2: Iku Mbak hanya nih Wong Kuno ngomongnya yang ngono lah. Aku kan Wong Modern Mbak, aku ngomongnya ya penggede lah.
0: Oh iya. Ya wis aja nih
2: ukuran. Wis Mbak.
0: Iya.
2: Aku tak mulai kok timbangane mbahku semaput di kono.
0: Iya, nek gunung.
2: Ngrungokno aku. Nanti ndang diputer lho Mbah ya, aku soalnya selak kate budal biodo.
0: Oh iya.
2: Biodone dalam mimpi tapi.
0: Lho kok iso ngomong ngono iki lho.
2: Lah kula wau kan bos sanjang. Lah ora apa tek rawung aku katene turu. Kan ngono lah mari ngono di dalam turu iku kok aku ngipim biodo. Ngono lho Mbah.
0: Oh, ngipimu kena disetir nyene iki.
2: Kena Mbah kadone aku kepingin ya ngipiku iki oh atene ngetut nombae atene bae iki menggoke nandi.
0: Iya.
2: Kan aku rohae bae iki menggoke nandi ae.
0: Sajane ngono kuwi beda alam dulu dong.
2: Saya itu semua alam sama, Mbah.
0: Alam barzah.
2: Semuanya. Alam semuanya ada di alam mimpi.
0: Oh, alam yo. Ya wis suwen nggih, Nduk.
2: Wis, Mbah, suwen, Mbah.
0: Ya.
2: Ngapunten.
0: Nggih, padha-padha. Waalaikumsalam. Wah. Niki kok nggih sampun jam 7 lho, Lur. Jam 7 petang 46 menit. Jentenan matur sembah nuwun.

0: Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun, dodolan Cik Laris. Kene apa maning diparani wong sing gedeg-gedeg. Aku tapi wedi.
1: Wedi ndelek.
0: Kok iso ngomong ki wedi kok ndelek kulo iki. Aku wis singitan.
1: Sugeng injang, Mbah.
0: Sugeng injang.
1: Sarapan pecel.
0: Nggih,
1: okay. Mbah. Bae setengah urip.
0: Iki wis seprapat. Amirengke radione kok malah kuwi. Telinganya yang sobek-sobek. Mending pakai TikTok sama pakai streaming. Anu streaming.
1: Nggak, sahabatku. Dodol pecel nggak trending, Mbah?
0: Sarung. Lek gawe streaming ngono ki. Streaming Yun.
1: Oh, streaming iku sing iku Mbah, sing ndek tembok ngono kae. Apa sing di apa ngono kae?
0: Iya ngomongnya neng tembok aku ki mikiri adoh.
1: Adoh yen Pak Bis.
0: Anu. Aku arep numpak bis terus marung lunga rada adoh titik jarene Pak Polisi jangan pakai bis dari Malang.
1: Lah terus?
0: Ya gak oleh bis Malang aku.
1: Oh iya. Emang naik bisnya Malang naik numpak piye Mbah ya?
0: Mulai.
1: Ya sing mujur ngono lho Mbah dari Rukupi Mbah.
0: Oh iya kangen. Duh, naik mujur ke kaya gunung kuwi sing mujur, anak gunung mujur. Anak maneng iki gunung lawangan. Jenis-jenis sih.
1: Anak gunung lawangan, lawangan yang di.
0: Lho, Riko Raro. Gunung lawangan sing ana ning tumpang kono lho daerah Taji.
1: Kaya pecelemba ya, duh. Ditumpangi apa?
0: Duh, lek kaya pecelemba mu ki kima ngono lili tongel, terus maring ngono ki kodok jumbo. Suweke.
1: Mbah, iku lele tongel ngono ki ya apa, Mbah?
0: Ya, ngene lho, lak ngene se ceritane. Yus, tergantung masakane to, Yun, arek iki rek.
1: Oh, sing digoreng wis separo. Kaya lele enggak digoreng ngono ah.
0: Dadi tongel.
1: Jong kare. Lek mau sampean ndek kono mah tak kira sampean sing tongel.
0: Lek nekku wis ora.
1: Kakean bakso.
0: Wis gak. Bakso sayur ngono ah.
1: Oh,
0: repot air iku.
1: Makan bakso sayur, kakean rawon, biung mangkane darah tinggi.
0: Sarapan mau urip. Nek kaya kowe ku gak ono tenange urip. Sambuyu,
1: Mbah, dadi aku ki pengis terus kehidupane sampean, Mbah.
0: Koyoke beban berat. Iya ta. Wis tak golek-golekno sampai tekan pucuk. Tak golekno dukun Banyuwangi yo sik mendal. Tak golekno ki dukun Banten yo sik mendal. Wong anu.

0: berarti ilmune dhuwur aku no Mbah Sian
1: ya. Duduk perkara dhuwur awakmu. Duduk perkara dhuwur awakmu. Kabeh iku mang dikringkes dari teko dukun niku. Mbah jenengan pun ngantos niku cidek-cidek setan.
0: Oh, berarti dukun niku ya goblok.
1: Ya kok iso goblok-gobloknya dukun. Wah, wong.
0: Lah masa gendruwo ambek setan ya padha ta?
1: Ya ora ta.
0: Ya
1: ora ta. Anu gendruwo dhewe setan dhewe wong kok. Ora percaya.
0: Alah ya padha ae padha nggodhone.
1: Oh. Kok iso padha nggodhone? Wong kuwi kabeh aku apa yo nggodha?
0: Ganggu, gendruwo iki senane ganggu.
1: Oh, ganggu. Ya. Ganggu.
0: Setan yo ganggu.
1: Setan yo ganggu. Lek padha ganggune ngono piye iki ngono rasane? Ape ngidul aku adul karo Nyiroro Kidul kuwi atene ngidul. Wah, bebanmu akeh tenan, Mbak. Aku di ngono. Ora ngatasi.
0: Mbak, sama saya malah langsing ngono sih, Mbak.
1: Lho, lah lek ora mlebu ngaku ki saiki. Iya. Mikir aku.
0: Eh, tapi dia gak mikir ya Mbah ya.
1: Jembar. Maksudku ki ya. Ngene lho Yun, wong tuwa ki ya semakin tuwa ki didelok ki siji wis penyakit ki ono ae. Yang kedua ki pikun.
0: Alhamdulillah.
1: Kok iso ngomong alhamdulillah.
0: Lek mbah iku berpenyakit, berarti engko iso waras, ngono lho.
1: Ngene lho. Mbahmu ki ora berpenyakit ning virus. Virus.
0: Lah lek sik mbah sik gagah ae, kemlinting engko.
1: Heh. Sapa sing kemlinting? Oh, repot air.
0: Nah. Tutup. Ya lah, waktu waktu itu ngeduk-ngeduk ini, Mbak.
1: Iki aku pura-pura. Iku mang dehem aku.
0: Waktu itu wis abot, ngono lho, Mbak.
1: Sajane ora abot, aku iki bedakan, bedakan iki antarane dehem karo ora kuwi.
0: Iku mah ya ora dehem iku watuk sing menahan beban berat.
1: Jembut. Lagu apa Yun? Lagu apa?
0: Lagu aku mah ya mari nyetel lagu akeh. Aku mah mari ngarit ambek nyetel lagu Mbah.
1: Oh iya iya iya.
0: Terus oh iya, iki lah anak wong sarapan lah tak bodone ah.
1: Oh iya iya. Iya iya iya iya. Ora apa-apa. Iki oleh salam barang ki saka Wintoko awakmu.
0: Cuman kok saiki suwirane panjen, Mbah?
1: Jadi sapa? Wis ora usah dibahas. Seneng lek ana wong ditekek iki.
0: Sumpah, Mbah.
1: Ora kanthi sumpah.
0: Aku lek sampean di Pulau Soro diketukari no suweneng, aku alhamdulillah salah.
1: Oh, aja aja ki aja ndelokke kebahagiaan orang lain iku lebih. Aja sirik dengki.
0: Sama iki asline gak golek kebahagiaan lho, Mbah.
1: Aku ki ora golek ki rezeki. Repot ae awakmu. Sarapan, sarapan wong urip.
0: Lawe selain leletonge lopo?
1: Anu ana mbesengek kliwon, terus mari ngono bangsong modot.
0: Sampe dodol bangsong modot ngono lha sampean ora iso modot ngono lho bisa.
1: Kan wis tuwa.
0: Eh sampean ki wis tuwa ta, Mbak? Makane dalaba. Lek wis tuwek kuwi, Mbah, kudune eling.
1: Eling lan waspada ku cekelanku.
0: Endi temen kulo apa no?
1: Lho, cekelanku ki dalam hidup ki eling lan waspada. Eling lek sing ndek omah ngenteni, waspada aja nganti konangan ning dalan.
0: Sampeyan iki mangkane duwe ilmu-ilmu goroh iku lho.
1: Suwon, suwon yo. Suwon, lagu apa?
0: Kok kita lah aku rong mangan loga lagu, aku lagu ra njaluk, Mbah. Di omah laguku akeh.
1: Wong kok ngono.
0: Mumpung aku prei iso mumpung iso prei ngene iki iso imbuh-imbuh engko.
1: Pret. Senengane. Senengane ngentekno baksone Wintoko sing gedhi-gedhi kowe tenan.
0: Iya, sampean sak joke jok saiki ra doyan baksone Wintoko.
1: Lho, sak joke jok iki kowe Pak Suharnoto lho ya.
0: Saiki bakso sayur, brak.
1: Assalamualaikum.
0: Moga-moga gue mulai jajalan tukaran.
1: Assalamualaikum.
0: Apa ini ada daya, Mbak?
1: Oh, sebah, wis daya. Wis, ih, tang 5.
0: Aku sih mau ngarit loh, Mbak. Aku mau ngarit oleh suket akeh, emang gelem, ah.
1: Ayo, anu anjane senenganmu. Pas kamu jaran ngono ae. Jaran sih api ora umbah. Jaran sih api
0: ora umbah. Wedhus.
1: Wedhus kok ngomong nang awake dhewe.
0: Lha aku nyawang sampean kok wedhus berok ngono kae lak padha to brengose.
1: Dolen mari.
0: Dijol, Mbak, dijol ora payu. Diguwak balik meneh. Ate tak pendem iku sik urip.
1: Terus.
0: Diobong yo ora keneh.
1: Diobong ora teles. Ora keneh.
0: Terus tak kom banyu ki yo ora teles, terus diapakne enak yo ngono kuwi.
1: Presen.
0: Oh, dilebokne mesin cuci diperes ya. Wapi.
1: Mari ngono, mesin cuci mari diurupno dilalekne. Wis, aku munyer ning kono setengah dino. Metu-metu so, metu-metu anu ketemu atau metu bintang-bintange.
0: Mau kisut jadi sak ipet.
1: Nah, kisut-kisut perkara ki perkara sabune.
0: Tapi lek wong kok sampean ngono kuwi awet urip opo, Mbah?
1: Alhamdulillah, ya alhamdulillah yun. Lah lek aku ki awet anyene.
0: Iya. Aja-aja waras, Mbah, ngono ae.
1: Loh. Arek iki. Garai.
0: Gusti, rokok.
1: Cuan, cuan ya. Sembuk. Mesor ora usah tuku. Ora usah tuku maneh.
0: Ora tuku maneh. Kayak duwendam ngono sih, Mbak.
1: Aku muncep-muncep kok aku mangkat. Aku iki nggarai dirae nggih lawakmu.
0: Bene. Ben sampe amber-amber tekan bun-bunan ngono.
1: Kayak air mancur ya. Ya.
0: Kok gak api ya?
1: Kok iso ngomong dungakno aku setrup lho lak legi ya.
0: Tawa bayi es, lek iso ambar-ambar kondut tambahi es, tambahi dawet.
1: Gitu.
0: Dilebon sedotan, panas-panas ya.
1: Bakso sayur wis mateng ah.
0: Halo Barono, Mbah.
1: Jembuk.
0: Aku prei, Mbah.
1: Jembuk. Cuma apa?
0: Aku raja lagu, Mbak.
1: Ya, wes.
0: Lego aku.
1: Iya. Suwun, suwun. Suwun,
0: Mbak. Geng. Salam damel dua termawan.
1: Iya, pada-pada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman.

0: matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ngomong ape-ape. Dulur-dulur, monggo pinarak dhateng 081-555-691-053 kaya sing ana ning dhuwur iki. Sarapan pecel sarana radio masa depan. Monggo pinarak. Wah, jentot.
1: Pecel-pecel. Pecel enak lho.
0: Enak lho. Aduh, seneng.
1: Masa Yuni semiliki tika aku ngenteng sampai kesel.
0: Oh, kandangnya. Yuni. Apa? Ah,
1: jam gudong bayi ae.
0: Lah ngono.
1: Bayi ku cek awet nom,
0: betul. Ya, betul tuturan nduk. Arek ku anyen. Utune nakal. Masa bayi.
1: Kasnya apa? Gak ya ulaku wis lega.
0: Ngono lak jenenge dendam ta nduk. Ngono lak jenenge dendam nduk.
1: Ngono ku. Carapa petel, Mbak. Eple genyes.
0: Oh, gandul-gandul ten.
1: Eple genyes banemin.
0: Gandul-gandul riaten.
1: Eple genyes banemin.
0: Gandul-gandul riaten. Duh, senenge.
1: Bandemin, acara bandemin, iso masuk keluarga. Oh, soalnya temen. Wangil.
0: Temen, ten.
1: Betul.
0: Aku ki ya padha ae, ten. Kaya kowe dodolan tak rewangi kaya ngene iki tujuane ya apa? Wong ancene ya iki tugase lak ngono anduk ning TikTok, ning streaming. Okay. Lah iya, awakmu ya ro, aku ki pemain. Aku arep dadi ketoprakan, aku milih awakmu dadi lakon.
1: Lho ketoprakan apa nih?
0: Engko bulan November ngono lho, Nduk, ketoprakan.
1: Bulan November?
0: Heeh. Wah, santen.
1: Ketoprakan karo Bunda Riatin.
0: Lho lalek ora.
1: Anu, titik karo Buya Kemi.
0: Ayo pilihan, Nduk.
1: Apa nih aku?
0: Pilihan, awakmu dadi tobong mari.
1: Simlikitik dadi apa?
0: Loh, nek kaya simlikitik ku kaya anu gapura enduk, gapura. Engko kongkon apa kongkon sila ana ning pojok-pojok ngono ae arek iku.
1: Oh, ana pojok-pojok. Lah yatemi dadi apa?
0: Lah lah yatemi amono ki ya dadi apa? Lek ngono ku dadi gulungane layar ngono ae.
1: Oh, dadi layar.
0: Gulungane.
1: Mbak, aku tak baca no puisi.
0: Oh, puisi
1: kan gu bandemin seorang penyari dulaku yang ganteng.
0: Pasti
1: tu cewek aku ganteng, dedur, wong tak rono, ganteng, dedur wangi. Pasti rambutnya putih no.
0: Iya.
1: Pacet ganteng sian.
0: Iya. Lu aku rambutnya putih ando.
1: Iya rambutnya putih, rambutnya putih.
0: Kanggo
1: penyari dulaku.
0: Kanggo
1: semua. Kanggo putar gilang. Ayo putar gilang dek. Anu TikTok kayak semuanya dengarkan puisinya Bunda Riatin.
0: Lek ngono anu
1: do. Puisi, puisi do, cinta.
0: Dok, lek ngono anu dhisik.
1: Cerita saat bersama.
0: Ten?
1: Ba?
0: Loh, siarno dhisik.
1: Dijongokno ta iki?
0: Loh, diturungno.
1: Cerita saat bersama.
0: Ya.
1: Indah bila dikenang. Nikmat bila dirasakan, takkan sama bila saling setia, abadi untuk selamanya. Betul? Jadi abadi untuk selamanya. Betul apa?
0: Loh, wis mari ta?
1: Loh, wis mari.
0: Kok dilemen? Tua saya aku.
1: Bola engko an mari kirim salam. Aku kurang kirim salam.
0: Oh iya ya, lali aku.
1: Lagune napa?
0: Loh.
1: Anu, kula diputerakan lagu napa?
0: Loh, lek kaya kowe iki njaluke apa? Terus mari ngono pesene apa?
1: Bumi Ponorogo. Ayo mbrot.
0: Oh, Bumi Ponorogo.
1: Ayo putra gilang. Nek tiket semuanya ayo mbrot karo Bunda Riatin.
0: Ya.
1: Ha eh. Ya mbrot di kamar karo bandemin. Ya kene aku. Mbrot karo bandemin.
0: Oh, gak apa-apa.
1: Ha eh. Dalam.
0: Kowe oleh salim saka Mas Aceng.
1: Oh Aceng, ayo Aceng. Tak enteni ayo mbrot karo Bunda Riatin di kamar kene lho. Ayo Pak Grandong, Pak Suranto ayo berot kene lho.
0: Bapak Suranto. Kan
1: mendemen berot wong telu ndek kene.
0: Iya cek modal-modal ngono kapuke.
1: Mbak, anu Bumi Panorogo tak
0: iya.
1: Kekno iku Pak Widi Buwiti.
0: Bapak
1: ayo Pak Widi Buwiti ayo berot karo Bundariaten ayo cepetan. Bu Marlena. Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
1: Bu Sumiatun.
0: Sumiatun.
1: Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Bu Sriana. Ayo Bu Sriana, Bu Gege kemana aja, gak pernah hadir. Ya. Bu Gege gak pernah hadir ya, Bu Sriana ya.
0: Bu Sriana, ya, Nduk.
1: Bu Sri Gati. Bu Sri Utami. Ayo Bu Utami, wong lawas.
0: Wong lawas. Wong
1: Bu Utami itu wong lawas. Jadi, aku tau merono wong sedol pangsit aku. Mulai digawani pangsit, kue enak no pangsit.
0: Oh, iya.
1: Ayo, Pak Anteni. Buya Temi, ayo, meting kering. Ayo. Bu Titik Wagir, mang nomor satu ya, Bu Titik Wagir.
0: Bu Titik Wagir, ya. Nomor satu.
1: Pak Eko Rembun, Paris. Ya, ada orang nganyar ya, Mbak.
0: Duh.
1: Nganyar dunia Darmani,
0: orang
1: luar negeri.
0: Oh, iya, Darmani, orang luar negeri. Kau oleh salam soko mani arek-arek, Duh.
1: Oh, Mae arek-arek. Mae arek-arek, salam I love you, aku cinta padamu.
0: Duh, kok ngono? Nang mbahmu.
1: Ya wong kuwi dicintai Igor.
0: Oh, nang mbahmu aku ki yo alep yu. Kayak ana pul ngono lho.
1: Oh, ya. Alep yu pul dari pindar-pindarian. Ayo Bu Farida Palu, Bu Farida Palu ngrokno lho iki Bu Farida Palu. Ayo cepetan tanteni.
0: Iya, Nduk.
1: Anu Pak Erwan Bandung, ayo tanteni.
0: Pak Erwan sing saka Bandung.
1: Ayo. Anu yang di Jakarta,
0: di Sumawe,
1: Papua,
0: ya Papua,
1: Kalimantan, Sumatera. Ayo Santeni, ayo kita bilang Santeni. Ayo SMS apa on air. Nek iso mlebu-mlebu swarga lho. Betul Mbak?
0: Betul ngono ae.
1: Surabaya Jember. Coba Surabaya Jember ngrungokno kabeh lho Mbak.
0: Lho kabeh yo
1: ngono. Bandemen pendek seluruh dunia.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Seluruh apa?
0: Yo di, alam
1: sing anu setan-setan yang seluruh apa ya?
0: Yo alam lo lembut.
1: Alam lo lembut iku penggemar Bandemin.
0: Koyoto. Alam lo lembut koyoto.
1: Koyoto.
0: Gendruwo.
1: Kaya sapa?
0: Ya kaya Yuni. Anu.
1: Kaya sapa?
0: Kaya Yuni.
1: Kaya Yuni. Yo Yuni alam lembut ta.
0: Loh. Kadang-kadang.
1: Ayo semuanya. Anu Bumi Ponorogo diputer mari ki ayo sampe kafe berot.
0: Ya,
1: sopo sapa sing gambuhi sapa, Mbak?
0: Ya, wae mbambu ta wong. Lek awakmu kalap. Iya, lek awakmu kalap aku sing gambuhi.
1: Ayo berot semuanya.
0: Iya. Suwun ya, Nduk. Mbak.
1: Kula badhe turun.
0: Oh iya, iya. Mudun lho
1: ajak. Suwun lho, Mbak.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadah, Bu. Ayo ten. Ngitir. Sim miliki di. Aduh.

ini kongki ayam, tapi yo was-was. Ini mantan copet. Repot ae. Semanggi Surabaya. Ini kok pamudutane Bu Sri.

wonten buleh pinarak rumiye. Ah niku nggih tumbas pecel Mbah, niku lawuhe niku lele tongel mawon. Ora apa-apa pancene ya. Syarat minangka sewa. Bandemin kuk. Ka Bapak Wintoko wis ngono. Wayahe, wayahe. Ayo wayahe tukar tambah. Kono belungan. Aku lek tumbas bakso ning Wintoko bakso kembang mekar iki ora oleh nyunduk. Kongon gawe kuacaos. Oh nate kok kula niku nglanggar kula sunduk ngono. Jingkat ngono iki angin jingkat. Nek pentole aja disunduk Mbah, aku kok jingkat. Monggo kula dherekke menika matur sembah nuwun sanjangipun Bu Sri Purnama. Buriate nuga wis anu kula kalap temenan. Ya wis. Sing ati-ati ten nika nggih. Monggo nderekaken gencikne cikne padha adem nika kula anu sumanggane kula pinarakne tembangin napa. Wis cik rada nglamun-nglamun titik karo masak. Ya ning negara brak kono.

0: Soko Cokro Mandala matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun lho Bu Sri Ponco. Radione durung waras. Durung leh jamune. TikTokipun kemawon. Wis ngendikane kaya ngono. Ayo gunung katu ya diliwati. Ayo segara ombake gedhe ya diparani. Aja maning gunung didaki, lautan diseberangi. Ana dadu kuwi lho diparani. Kala-kala. Sapa wong anjane ya Yunisi miliki iki ya kaya. Mbak Yu matur sembah nuwun lho. Napa Mbak kulupane nika nggih wonten sedaer, wonten uga nika kembang turi. Sing paling banter nika nggih laris nika nggih Kolonjono. Monggo pinarak rumiyin pinarak. Sarapan-sarapan pecel wong urip.
1: Pinarak.
0: Nah, iku lho, pinarak dhisiki.
1: Pinarak, monggo pinarak, bae.
0: Jen cocok.
1: Pun liwat wingking lho, Mbah.
0: Aku ki liwat wingking kok. Wah, iki dibuka kabeh kok.
1: Oh, berarti liwat samping.
0: Iya, liwat samping kena. Pokoknya ora kaya Yuni ngono kuwi liwat genteng.
1: Bro, omae, Mbah.
0: Ya kaya wong Banyuwangi liwat genteng.
1: Oh iya, Mbah, desa genteng.
0: Oh iya ya. Ana sing
1: njaluk. Ana nang Banyuwangi bae genteng ya ana kok niku nomor Josari iku.
0: Oh iya ya. Ngono ku sak kope
1: ae. Lah kula ne Bunda Widi lah genteng ya, Mbah.
0: Oh, Bunda Widi karo ki Bobo Widi ki wong genteng.
1: Wong genteng.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Tonggone wong genteng, Mbah.
0: Oh, ngono ae. Lho, ih.
1: Masa gak ro balik kena ono genteng.
0: Oh, aku gonggong. Ono sing jaluk.
1: Sampe njaluk ter, sampe njaluk ter Bapak Widi jaruh.
0: Oh, iya iya iya. Anu, iki lagi apa to iki kowe kok? Anu.
1: Lagi telepon kali bae.
0: Ngene lho, ih, wis. Jonggarai.
1: Jonggarai. Jonggar lah, lah. Nyenengan takone yen opo ya bener tak kula jawab iki.
0: Wong ketekan Mojokerto ketemu mbahe meneng ae.
1: Apa ini sama cak selip apa banter?
0: Oh, ya aku tapi nikung.
1: Nikung pura-pura hilang no buriku.
0: Kandani aku oleh salam saka busup iku lho. Niko sari tumbas pecel. Nggih busup. Niko nggih.
1: Sup sup sinten, Mbah?
0: Ya anu sup mangkok, sup buntut.
1: Sup buntut dokar.
0: Kowe tak kandakno. Jentenan.
1: Mbah sama dikolek Mbah.
0: Sapang, sapang.
1: Kolek kek jum.
0: Oh, kek waras lho kek. Wih, lek waras ki yo. Aturane ki yo dulin bareng kek gandengan ambek Mbah.
1: Apane Mbah ya ora tau eling karo kakek. Dulin ciwi.
0: Aku ki lho i. Lek ndelok susu, anu gedang susu ki mesti eling kakek aku.
1: Alah, apane gini yo nyekeli gedang susu ya orang iling no?
0: Ya hati ini iling piyong aku meremlek meremlek.
1: Oh cuman juwoknya tapi cuman makan gedang susu no babi.
0: Oh temenan ini ngonuki.
1: Lah sih ngonuki bayar orang iling butuh ini apa?
0: Jembek. Sarapan-sarapan pecel wong urip.
1: Ayo cuman iling mau gak ngonuki joget.
0: Oh iya. Ya boleh ya orang iling aku. Ngono ku ya
1: kes... semaput berarti.
0: Loh, ora perkara semaput, aku ngono ku klebonan iki.
1: Klebonan metu kopi sak gelas.
0: Iya. Ki kanggo sapa ki tak bungkusne. Bapak Bambang ya keturon ngene iki.
1: Bapak Bambang sih anu bae sik masak, Mbah.
0: Oh, ngono. Iya, iya, iya.
1: Bapak Bambang.
0: Heeh.
1: Dalem, Mbah.
0: Oleh salam saka luar Jawa kono ki, kowe saka Mbak Yu.
1: Mbak Yu sinten, Mbah?
0: Mbak Yu ki simulukodo apa? Ora ono jenenge Mbak Yu sapa sanjange ngono.
1: Tapi rak tapi teko Tokyo, Mbak.
0: Oh, lek Tokyo iki Viko liwat tok iki mah.
1: Liwat tok.
0: Ya.
1: Ora sampe telu apa?
0: Lah iku mang Viko. Viko, Viko, Viko. Kuk kuk. Lho ya.
1: Lek kuku malah gak sewelas apa?
0: Ngono ku yo ngendikane ngene kuk ngono.
1: Sama jalo-jalo sewelas ana mentune apa iku?
0: Kuk
1: 15 ya, Pak.
0: Oh alah yong yo. Yo alah,
1: yong kuk. Pakaian Pak Malian.
0: Yong kuk iki. Eh, ki ambek tak doli. Iki wis mateng ah ki. Koe masak apa iki?
1: Ya sudah wis mari ta, Mbah?
0: Oh, sudah wis mari. Masak apa?
1: Ya wis mari.
0: Masak apa?
1: Waduh, wis ora kena critakno, Mbah iki.
0: Ya arep. Ya jojo. Kadang-kadang iku ya perlu diceritakno, ya perlu gak au. Wong mah jangan ae lho iki kok.
1: Jangan diapusi ae.
0: Oh iya iya. Aja. Aja.
1: Mana ya? Sampe lek anu, Mbah. Sebab oleh salam, Mbah.
0: Oh iya.
1: Oleh salam toko bule ya, sing keluar masuk lho, Mbah.
0: Oh, keluar masuk rumah sakit. Saiki wis pensiun ya sono.
1: Iya. Mboten mlebet metu ten rumah sakit jan iki moro ame Mbah sehat. Seger moro, Mbah.
0: Moro seger waras iso playon.
1: Iya. Asik kok mlebu metu rumah sakit awake cilik saiki gedhe, Mbah.
0: Heeh. Awakmu oleh salam saka Ahmad Gondrong, ngerti aku.
1: Matur sepanu nuwun, Kang Gondrong.
0: Iya. Anu i busuk iku ternyata iku biyen awakmu ki terbang jidor ya ning Sidorejo kana ki melu.
1: Oh, jamaahku lah niku, Mbah.
0: Nggih, padha ya jamaahmu iki.
1: Oh, sama sing mimpin iku apa?
0: Ya mesti ta wong aku ki wong arep kok. Aku wong arep. Wong
1: arep, Mang. Iya bakal ono arep.
0: Lah iya, aku ki wong arep iki.
1: Gua sana Arab terus turu. Ngelindung gue legend.
0: Jembek. Wis jam 8:50 menit. Wis lagunya apa ini?
1: Lagunya Kanggo Riko, Mbah.
0: Oh. Ya wis mari ya. Mari ya. Loh.
1: Wis apa?
0: Lah iya nomor siji.
1: Lagu nandi ku mau, Mbah?
0: Loh, kowe yo masak ngono lho, Le.
1: Oh, lah tak setel mulai sik kae to, Mbah, emang.
0: Oh, alah yo. Kait nongol yo
1: Bu. Wes barang ale anu, Mbah. Derajakan Banyuwangi.
0: Oh, iya, seneng aku iki.
1: Iya, ngene bae padha seneng ae ta.
0: Iya. Suwun lho, iki.
1: Nggih, salame kakak sedoyo iki mawon, Bang, nggih.
0: Heeh.
1: Nggih, matur nuwun, Mbah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Gih, sugeng siang para pamirang, sugeng media ngetakan kula matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon ingkang sami nika tasih manunggal raos tasih media ngetakan.
4: Duh, sekarang emang
3: bang. Gih, ingkang sami nika tansah midang ngetakan kula teraken sugeng siang kemawon mateng para pamirang. Teng catur laras gih, niki mangke jam 11 kula nggih enten narasumber ingkang badhe kula wawancarai ngoten nggih. Monggo ingkang badhe request-request nggih saged mangke teng adilarase, teng adilaras, teng catur laras nggih. Nggih kula nggih badhe ning ngobrol kalian tiang pengusaha ngoten nggih. Niki pengusaha nasi goreng mini kalian Mas Agus Wibowo. Mangke jam 11 ngantos jam 12. Kula nggih ngaturaken sugeng siang sugeng makaryo kagem sedaya para sanawara kathah ingkang sampeyan tansah makaryo ngoten nggih. Nah, sampeyan kula nggih gadah lagu Sriana Jarik Lurik. Wenak iki lek dirungono nggih.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias...
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Kembali hadir menyapa Anda semuanya dalam kesempatan yang berbahagia, di mana hari ini ya seperti biasa program spesial Dialog UMKM di Catur Laras. Hari ini aku akan ngobrol bersama dengan pelaku UMKM. Salah satunya adalah pelaku UMKM Mas Agus Wibowo yang merupakan owner dari Nasi Goreng Mini. Hari ini saya sudah berserta atau bersama dengan beliau. Saya akan langsung sapa beliau. Halo, selamat siang Mas.
3: Selamat siang Mas.
2: Sehat Mas?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Luar biasa. Mas Agus, saya manggilnya Mas Agus apa Mas Owo?
3: Mungkin gak Agus aja yang pasaran jauh. Gampang diingat.
2: Mas Agus ya. Yeah. Oke. Mas Agus. Mas Agus ini tadi dari rumah ya?
3: Ya, siap.
2: Dari rumah. Dari rumah. Oke, ini merupakan owner dari Nasi Goreng Mini.
3: Benar.
2: Oke. Ini sejak kapan, Mas? Bisnis kuliner khususnya Nasi Goreng Mini?
3: Kurang lebih 2020.
2: 2020. Ya. Awalnya dulu
3: sebelumnya ada Om yang sempat jual duluan gitu. Cuman karena ada kesibukan lain Om, banyak yang tanya, kita akhirnya percaya enggak kalau ada yang tanya nasi goreng.
2: Iya, tapi
3: gak, udah nggak jual lagi gitu.
2: Oh, jadi Om kita, dulunya.
3: Benar.
2: Oke. Tapi sebelumnya kalau Mas Agus sendiri punya kesibukan apa?
3: Cuci motor malahan.
2: Dari
3: cuman,
2: cuci motor.
3: Iya, sebelum ya waktu jaman bujang itu suka kuliner, lihat-lihat juga gitu.
2: Oh, udah ngulik lah ya tentang kuliner. Gitu. Oke, terus akhirnya karena mungkin belum tertarik dunia itu, cuci motor dulu. Terus akhirnya karena banyak. Om ada kesibukan lain, akhirnya daripada ini enggak ada yang nerusin, diambil alihlah dari segala ilmu yang sudah didapatkan di masa muda gitu ya. Berarti sekarang juga masih muda kan?
3: Ya, harusnya seperti itu. Tetap jiwa muda gitu aja.
2: Oke. Nah, Mas Agus, ini menarik sekali ya, ada nasi goreng mini. Kenapa namanya nasi goreng mini?
3: Kita ambil dari wajannya itu ya, buat gorengnya itu. Enggak terlalu lebar, enggak terlalu besar.
2: Oh, enggak seperti yang gitu. Enggak seperti yang ada di pinggir-pinggir jalan itu kan
3: besar-besar itu. Cukup kurang lebih 3 porsi gitu.
2: Kalau
3: yang biasanya kan bisa 5-6 gitu kan.
2: Bisa sampai 10 porsi juga ya, apalagi yang di daerah sana Malang agak kota agak kota selatan gitu ya.
3: Dan kita pun juga kalau terlalu banyak porsinya khawatir rasanya enggak
2: betul sih.
3: Enggak keluar.
2: Iya, iya. Oh, itu alasannya. Tapi kan sebenarnya lebih capek gitu. Mas ya.
3: Iya. Tapi kan kita menagih rasa gitu loh.
2: Betul, betul. Jadi rasanya itu lebih premium gitu ya.
3: Bumbunya kan terasa gitu.
2: Oke. Wah, ini menarik sekali kalau kita berbicara. Nanti kita pasti akan ngobrol lagi bersama dengan Mas Agus karena tentunya saat lagi akan kami kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Tapi sebelum sebelum kita break untuk adzan zuhur. Terus memang kalau di nasi goreng yang dijual cuma nasi goreng aja atau ada varian-varian yang lain?
3: Ada bakmi nasi goreng ada 2 varian sebenarnya. Gitu loh. Ada yang ikan asin gitu.
2: Terus?
3: Terus sama nasi goreng biasa gitu.
2: Oh, nasi goreng biasa sama ikan asin. Kenapa cuma 2? Kan banyak ya bisa dikasih toppingnya tuh macam-macam ya.
3: Untuk sementara banyak yang cari itu aja gitu loh.
2: Jadi berdasarkan request aja.
3: Kalau ada yang request berapa apa
2: Mas mau nasi goreng,
3: mau
2: nasi goreng
3: mau kambing, juga bisa.
2: Mau juga bisa sama mie.
3: Iya, Pak. Mie godok juga.
2: Mie godok, mie goreng. Ya. Oke. Nah, ini nanti kita bakal lanjutkan lagi untuk obrolan kita, tapi yang pasti hari ini kita akan break dulu sejenak karena jam 11 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat akan kami kemandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Nanti untuk yang pengin memiliki pertanyaan, bertanya apakah bisa dikirim, apakah bisa di order secara mas aku mau punya hajat nih, aku mau order di, tolong dimasak no gitu. Nah nanti boleh bisa langsung di 0341 404 504 081 555 9 1053. Saya akan kembali lagi setelah pas kami kemandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Allah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Terima kasih dan matur nuwun untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,3, masih juga di Catur Laras Jagungan UMKM, masih ngobrol bersama dengan Mas Agus Wibowo yang merupakan owner dari Nasi Goreng Mini ya. Yeah. Jadi jangan beranggapan kalau Nasi Goreng Mini itu porsinya cuma kecil, enggak. Jadi kenapa namanya Nasi Goreng Mini? Karena memang wajan yang digunakan itu kecil gitu. Yeah, kalau di nasi goreng yang lain itu kan porsinya bisa sampai berbanyak-banyak, yeah. Kalau ini cukup 3 saja. Alasan beliau kenapa enggak pakai wajan yang besar biar taste rasanya itu tetap original, yeah, Mas Agus. Oke. Berarti memang dulu pernah belajar gitu ya Mas masak-masak gitu.
1: Seneng lihat
0: orang masak.
1: Kuliner ya, bikin apa nasi goreng itu kita lihat orangnya juga Jadi perpaduan juga sama om waktu jualan itu juga lihat kita.
0: Oke.
1: Jadi kita kombinasikan gimana rasanya lebih berasa ini ya. Kita pakai yang itu yang om bikin itu. Lumayan alhamdulillah rame dulu juga. Cuman karena ada kesibukan lain mungkin karena, ya nggak diterusin gitu jualannya
0: daripada ini ya daripada
1: benar.
0: Eman gitu ya, pelanggan karena yang sudah ada
1: ya benar gitu. Pelanggan banyak yang tanya gitu
0: akhirnya dilanjutin sama Mas Agus. Oke. Nah tapi kalau dari Mas Agus sendiri nih Mas, selama pengalaman apa istilahnya kayak masak nasi goreng, bikin nasi goreng ini
1: ya.
0: Apa sih sebetulnya yang paling jadi kendala Mas?
1: Sebenarnya kendala dari kadang sayuran di situ agak gampang-gampang susah gitu.
0: Gampang-gampang susah ya. Apalagi sawi ini harganya
1: iya,
0: gitu. Karu-karuan ya.
1: Telur pun juga seperti
0: betul. Oke. Tapi ini yang menarik adalah kenapa tetap mempertahankan wajan kecil gitu. Pernah kepikiran buat ya udah pakai wajan yang lebih besar biar nanti
1: kepikiran sih pernah, cuman terkadang orang itu malah lebih suka nunggu kayaknya
0: gitu. Iya.
1: Kan berasa baunya gitu nggak keluar gitu ya
0: ini
1: rasanya
0: baunya
1: gitu.
0: Aja enak banget ya jadi lapar kan
1: jadi ya itu pertanyaannya sering seperti itu juga
0: Mas kok kenapa gak kayak kok jangan
1: iya sering pertanyaan seperti itu gitu ya kita jawab seperti itu tadi
0: ya
1: karena wajannya bukan porsinya tenang
0: betul,
1: aja
0: betul kalau jadi, porsinya mah aduh gak karu-karuan nih pokoknya makan satu kenyang
1: nah
0: seminggu.
1: Itu ya seperti itu makanya
0: okay.
1: Wajannya aja yang
0: dan ini ternyata ada varian nasi goreng ikan nasi. Oke. Terus ini ada nasi goreng merah juga yang original. Kalau yang putih ini berarti nasi goreng tanpa saus atau gimana?
1: Iya, itu yang kuning itu memang nasi goreng ikan asin tanpa saus, tanpa kecap.
0: Oh iya.
1: Jadi nanti dia mati kalau udah kena saus itu rasanya.
0: Iya sih,
1: itu
0: betul. Oke. Berarti memang request ya Mas. Tapi kan menarik itu biasanya kalau nasi goreng itu kan berarti kalau ada orang yang pesen lebih dari 5 gitu, ya nunggu berarti ya.
1: Iya, itu tadi yang saya bilang.
0: Iya sih.
1: Kena aromanya itu
0: betul.
1: Seperti itu ya, itu kan versi mereka kita
0: Ya saya paling enak sih maksudnya kalau pas pulang kerja jam 9, jam 10 lewat di pinggir jalan terus kemudian ada aroma gitu nasi ya. Goreng itu kayak mampir gak ya?
1: Jadi situlah perancarannya mereka gitu lah.
0: Iya. Oke. Menarik. Kalau dalam sehari gitu bisa sampai berapa kilo Mas?
1: Kita sih sempat awal itu 5 kilo itu.
0: Wow.
1: Masih jalan terus itu.
0: Banyak sekali ya.
1: Berarti sampai lengenek karena kawat. setelah COVID itu yang
0: agak turun. Iya. Setelah COVID ya memang ya. Oke.
1: Jadi kan pembatasan orang SBB-nya. Nunggu itu kan resiko juga.
0: Betul akhirnya. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan kembali gitu ya Mbak ya. Ya Mas ya. Tapi kalau dari pernah nggak yang sampai akhirnya orang tuh pesen Mas kenapa cuma ada 2 nasi goreng ikan asin sama nasi goreng merah aja? Kenapa nggak pengen bikin yang lain nasi goreng kambing mungkin atau nasi goreng apa gitu?
1: Jarang soalnya ada yang request itu. Jadi kalau varian lain gitu jarang ada yang request gitu. Jadi udah lihat menunya seperti itu kadang
0: ya udah ini aja gitu ya.
1: Langsung pesen itu aja gitu.
0: Iya.
1: Merah kadang ada yang nasi goreng original tapi tanpa saus juga ada.
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Tergantung request lah ya.
1: Iya,
0: oh, iya, iya.
1: Mas, ada yang kecap aja gitu.
0: Ada mas?
1: Ada juga.
0: Aneh ya orangnya.
1: Tanpa saus tapi kecapnya dibanyakin pedes gitu.
0: Oke.
1: Jadi sesuai request aja.
0: Betul betul betul betul. Betul. Kalau seandainya nih saya tiba-tiba kesana bawa topping sendiri, mas tolong buatin nasi goreng ini nuh.
1: Ya, bisa.
0: Pokoknya toppingnya bawa sendiri ya.
1: Nah, iya.
0: Ini mintanya nasi goreng kambing, mas. Mohon maaf, kambingnya enggak ada. Nah,
1: kambingnya belum nangkep.
0: Oke. Nah, biasanya kalau jualan, saat jualan biasanya mulai dari jam berapa?
1: Kurang lebih jam 4:30 ya, sebelum maghrib lah.
0: Sampai udah jam 11, jam 10 gitu.
1: Sampai ya 11:30-12 itu aja.
0: Oke.
1: Tergantung suasana jalan juga sih.
0: Betul gitu sih. Loh. Tapi biasanya hari-hari ramai itu hari apa, mas? Malam Minggu gitu enggak?
1: Justru malam Minggu itu jarang ada orang lewat di kampung-kampung itu, malah jarang. Banyak ke kota mungkin orang-orang itu.
0: Banyak ini ke tempat wisata.
1: Nah, kan, ya? Mungkin juga.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau dari masak nasi goreng, mas, secara dari pengalaman mas Agus sendiri, sebenarnya yang susah kalau masak nasi goreng itu apa sih, mas? Saya tuh suka nasi goreng, cuman saya tuh bingung mau masak nasi goreng kayak gimana gitu.
1: Karakter nasinya itu, berasnya itu yang jadi terkadang ukuran beda gitu.
0: Betul.
1: Jadi airnya seberapa gitu kan.
0: Tingkat ke apa ya ngarani? Pro.
1: Nah, itu.
0: Tingkat keperoan
1: gitu. Ada yang ukuran sesuai seperti biasanya, berasnya tapi beda gitu.
0: Beda lagi.
1: Dimasaknya itu agak lembek gitu. Oh. Ada yang seperti itu.
0: Jadi memang jadi
1: karakter berasnya itu.
0: Karakter berasnya. Tapi pernah mas, tiba-tiba harus kadung, ganti beras ikai, ternyata berasnya fail, berasnya gagal gitu.
1: Pernah, sering. Gitu.
0: Terus kalau kayak gitu gimana, mas?
1: Ya buang. Kita olah lagi gitu.
0: Tetap dimaksimalkan aja gitu ya. Oke. Berarti kalau dari supplier ini yang beras sudah aman, telur sudah aman, tinggal sayur-sayuran yang kadang-kadang rotok.
1: Iya.
0: Ada yang mas saya pesan nasi goreng tapi banyakin sayurnya gitu ada?
1: Ada.
0: Sama kayak saya berarti. Saya kalau nasi goreng itu harus banyak sayur sih memang.
1: Banyak sayur ada. Ada yang gak suka sayur malah juga.
0: Aneh-aneh orang ya.
1: Iya. Kadang gak pakai semua topping itu, cuman sambal, kecap tanpa saus.
0: Aih.
1: Nah, bumbu seperti biasa original.
0: Iya. Nah, seperti yang saya tadi katakan, Mas Agus, kalau di apa namanya sering juga menerima pesanan.
1: Alhamdulillah sering juga.
0: Itu biasanya buat orang hajatan atau orang apa gitu?
1: Lebih banyak itu ya pertemuan-pertemuan biasa gitu.
0: Pertemuan RW. Kalau untuk hajatan belum?
1: Belum.
0: Tapi bisa kan di order?
1: Insya Allah bisa.
0: Tapi wajahnya harus pakai yang gede kelihatan.
1: Ya itu kalau hajatan harus besar lagi tuh.
0: Kalau satu-satu yang lain lagi. Kalau yang satu-satu yang lain masih bisa
1: apa burung itu.
0: Oke. Kalau kita ngomongin nasi goreng gitu mas ya. Nasi goreng itu kan sebetulnya ya hampir makanan semua orang gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu biasanya banyak yang request juga terkait sama topping, mas kasih telur dadarnya juga dong gitu. Atau?
1: Iya, request telur itu yang lebih banyak biasanya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang dadar, ceplok gitu.
0: Iya. Kalau dari telor sendiri, mas ini kan harganya fluktuatif. Biasanya kalau ada kenaikan harga telur sampai jauh.
1: Kita ngikuti gitu juga harga itu.
0: Oh, harga nasinya ngikutin
1: telur,
0: juga.
1: Telur, iya. Telurnya misalkan ada kenaikan gitu, kita naikin dikit gitu.
0: Anunya
1: untuk harga telurnya itu
0: harga
1: yang ceplok.
0: Oh, yang ceplok maksudnya. Tapi kalau untuk nasi gorengnya kan enggak
1: tetap aman. Tetap.
0: Maksudnya yang kalau seandainya
1: harga cuma kita akalin aja gitu telurnya enggak terlalu banyak gitu. Buat campuran nasi goreng gitu.
0: Betul. Karena kan memang ini yang paling susah ya. Kalau beras mah ya rata-rata naiknya enggak signifikan. Jadi masih aman gitu ya. Tapi kalau untuk telur ini yang tiba-tiba ayamnya nggak mau bertelur jadi harganya naik kayak Pertalite sekarang susah gitu ya.
1: Malah kebanyakan di daerah situ itu pelanggan itu malah kebanyakan nggak suka ayam gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi ya, pernah nyoba selama satu minggu lebih gitu. Kita kasih ya seperti
0: suwir ayam ya,
1: suwir gitu tanpa ayam satu minggu seperti itu terus. Jadi
0: Memang, oh iya betul sih. Culture-nya orang sana enggak suka ayam. Iya, jadi sukanya telur ayam kali ya.
1: Ini kalau diteruskan lagi kan sia-sia juga kan.
0: Betul, most pro lah ya.
1: Iya. Ya baru jadi dimakan sendiri ayam.
0: Iya. Oke. Nah, Mas berarti kalau untuk mengolah nasi goreng itu ada waktu tertentu gak sih Mas? Maksudnya dalam mengolah nasi goreng itu jangan terlalu kelamaan atau ini masih belum waktunya. Biasanya standarnya untuk mengolah nasi goreng itu berapa menit kalau dari nyemplung no segone sampai jadi?
1: Itu tergantung wajannya ya.
0: Kalau tingkat kepanasan,
1: iya,
0: tingkat kepanasan dari wajan.
1: Kan beda-beda dari ketebalan wajan gitu kan.
0: Betul.
1: Kalau ya wajan yang saya pakai itu mungkin terlalu cepat panas gitu. Jadi enggak terlalu lama.
0: Jadi 2 menit 3 menit gitu selesai. Oh iya. Itu
1: yang penting enggak terlalu besar juga apinya gitu. Jadi lebih.
0: Makanya kalau di nasi goreng rasanya. Itu kan orang kan ada yang tiba-tiba digedein, tiba-tiba dikecilin, tiba-tiba digedein.
1: Itu pasti digedein. Pasti juga itu.
0: Itu untuk ini, untuk fungsinya apa sih Mas? Saya jujur penasaran itu.
1: Luarnya biar kering gitu loh. Luarnya kering gitu aja. Tapi kalau udah sedikit kering gitu dikecilin lagi biar bumbunya berasa.
0: Oh iya, saya soalnya sering ada beberapa kali makan lah di nasi goreng kayak gitu di apa namanya di tempat makan atau di warung pinggir jalan gitu kalau makan nasi goreng itu memang kadang-kadang kayaknya udah kering tapi bumbunya enggak kerasa.
1: Iya gitu.
0: Itu gara-gara berarti memang main kompornya itu ya?
1: Iya kurang lebih seperti itu. Kalau saya sendiri dari pengalaman saya sendiri seperti itu.
0: Berarti itu bumbunya bumbu jadi gitu Mas? Sudah bikin bumbu jadi gitu?
1: Iya
0: bumbu. Tinggal nyampur terus sama apa namanya itu. Telur
1: gitu.
0: Oh iya. Kalau topping kenapa sih gak nambah topping gitu Mas? Kayak sosis mungkin nugget atau apa gitu?
1: Ya, kebetulan para pelanggan itu nggak ada yang request
0: karena memang juga kalau gitu. Seandainya ada yang request nggak apa-apa tapi pernah nggak nyoba tiba-tiba bawa aja gitu dicoba ya kayak ayam itu tadi ya
1: pernah tapi ini pete
0: terus
1: ya gitu
0: ternyata nggak mau ada nggak
1: pakai
0: yang lainnya nggak gitu. Diutek uang ternyata ya wes akhirnya ya udahlah yang realistis yang laku aja
1: itu gitu, apalagi gitu, kan pete kan juga jarang-jarang
0: musiman betul kok durian nih Mas.
1: Nah itulah
0: nasi goreng mini Mas Agus ini ya, ada topping baru lagi toppingnya apa toppingnya durian
1: mantap itu
0: kok iso nasi goreng topping durian nih ya apa. Tapi kalau dari apa Mas kan berjualan udah hampir 6 tahun juga dari tahun 2020 ini ada hal yang punya pelanggan yang rewel nggak sih Mas?
1: Ya pastinya ada. Nah,
0: biasanya rewelnya pelanggan kalau nasi goreng itu apa?
1: Ya, kayak
0: jaluk Mas ojo terlalu
1: garamnya ditambahin lagi, jangan seperti kemarin kurang asin banget lu. Wah, duh, ini.
0: Iya.
1: Ya situ
0: paling garam gitu ya. Orang-orang itu aneh lu ya.
1: Iya kadang ya, tapi ya kita ikuti aja. Ada yang cabenya minta dirajang juga gitu.
0: Biasanya kalau dari pedes itu memang ada sambal sendiri
1: ada
0: atau
1: ada sambal.
0: Oh berarti kayak jadi saya beli
1: udah ulekan gitu udah jadi.
0: Berarti kayak saya Mas. Saya mau nasi goreng ikan asin dong tapi agak pedes berarti nanti memang ada tambahan sambalnya.
1: Iya gitu dicampur langsung ke nasi gitu.
0: Harganya beda?
1: Sama saja.
0: Sama, semuanya sama. Biasanya jual harga berapa sih Mas?
1: 13 ribu.
0: Soalnya
1: kalau udah tempat-tempat ini ketambahan tempat ini kita 15 ribu.
0: Oh iya. Tuh. Tapi kalau ada ini juga Mas, apa namanya jual secara online juga atau
1: belum
0: ya? Masih konvensional ya istilahnya nunggu pelanggan gitu aja. Ya. Kenapa nggak di online sekalian Mas?
1: Mungkin terlalu ribet ya kalau menurut saya ya, karena sendiri juga.
0: Oh iya gitu. Sih. Berarti kalau jual
1: kasian,
0: sendiri?
1: Kasian kalau yang nunggu-nunggu itu.
0: Oh gitu. Iya, jadi udah harus nunggu ternyata ada orderan.
1: Iya, akhirnya nunggu lagi.
0: Iya. Berarti kalau jualan mesti sendiri Mas? Nggak ada dibantuin istri mungkin?
1: Sendiri.
0: Oh istri awalnya, yang bagian macam?
1: Istri yang bagian belakang lah.
0: Betul. Menyurung lah ya, bagian menyurung. Oke. Tapi kalau dari nasi goreng sendiri itu Mas? Ini saya kan kadang bingung ya nasi goreng, beli nasi goreng tapi nggak ke makan gitu. Terus paginya baru dimakan gitu. Masih aman ya?
1: masih aman sih sebenarnya, tapi ya tergantung dari
0: orangnya,
1: olahannya juga gitu.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Kadang
0: iya.
1: Orang kan nasi goreng tahu panasnya aja gitu, padahal panasnya kan di luar gitu. Tapi ada yang basi juga kan gitu, kalau cara-cara masak yang
0: betul-betul teknik masaknya sebenarnya itu. Lebih ke teknik masaknya yang buat nasi goreng itu
1: akhirnya bisa masak. Jawa kan yang tanek gitu
0: iya,
1: kan biasanya.
0: Yang tanek betul. Oke. Tapi kalau ada yang pesen gitu Mas, pesen Mas, aku pesen cak ini, biasanya diantar enggak atau diambil sama beliau, sama orang-orang yang pesen itu?
1: Diambil kebanyakan karena kita juga nggak tahu posisi rumahnya di mana gitu.
0: Betul. Nanti, tapi udah
1: ya udah DP nomor gitu ya. Ya udah DP ini nanti pesan sekian nih. Oke siap
0: gas gitu ya.
1: Kalau ada yang menunya beda-beda pesannya ya kita tulis juga gitu.
0: Oh gitu, bakminya 5 nasi
1: ya,
0: goreng
1: pedes tanpa kecap tanpa saus. Aduh, gitu.
0: Pernah nggak salah Mas?
1: Salah sih pasti pernah.
0: Iya.
1: Ya maklumi lah.
0: Betul.
1: Mereka
0: ya karena memang banyak ya pesan gitu.
1: Kadang 2 hari lagi dia balik, Mas kemarin kok nggak pedes kemarin kok.
0: Iya, yang ini saya pesan pedesnya 3 kok dikasih cuma 1 gitu.
1: Itulah.
0: Iya. Oke. Tapi kalau dari sebenarnya berbisnis kuliner gitu, tantangan terberatnya apa sih Mas? Kalau kita ngomongin bisnis kuliner apalagi nasi goreng ya,
1: persaingan orang jual itu kan semakin banyak
0: iya
1: daripada
0: sih.
1: Orang beli gitu.
0: Betul. Tapi Mas Agus ini tetap baik aja lah ya. Karena memang itu tadi ya yang dipertahankan sama Mas Agus ini bukan akhirnya menurunkan harga atau apa, tapi tetap menjaga kualitas.
1: Iya.
0: Itu salah satu tips juga yang mungkin bisa dibagi untuk Anda semuanya yang berbisnis kuliner, karena memang berbisnis kuliner itu gampang-gampang susah ya Mas.
1: Ya,
0: orang delok ngene, enak meneh buka.
1: Walaupun menunya sama, mungkin ya itu tadi kan orang beli itu
0: karena milih, rasa
1: ya kan? Betul milih ya itu rasanya yang lebih cocok sama lidah mereka itu seperti apa.
0: Betul
1: ya, di mana menunya sama gitu
0: tapi kan itu tadi
1: rasa,
0: ya rasanya lagi, yang berbeda terus kemudian juga pelayanan yang utama gitu ya. Oke. Terus Mas, kalau model yang pakai plastik ini 15.000. Kalau yang dibungkus biasa itu berarti
1: tetap 13.
0: Tetap 13. Itu dapatnya apa aja Mas? Nasi goreng, terus apa lagi? Topping-topping mungkin lombok. Bisa request lombok Mas? Lombok hijau saya suka sekali, saya request dong.
1: Bisa.
0: Iya. Dikasih acar juga enggak?
1: Acar juga.
0: Saya jadi lapar. Boleh makan sih.
1: Cuma ya itu tadi untuk topping ayamnya memang saya nggak anu lagi gitu loh.
0: Nggak pakai topping ayam lagi, iya sih. Karena beberapa orang mungkin tidak suka sama ayam juga.
1: Nah itu, karena kita juga dengar dari mereka-mereka.
0: Mas, mendingan nggak usah ayam.
1: Nggak usah ayam. Sia-sia juga gitu loh.
0: Betul. Terus kalau kalau puasaan tetap jualan juga nggak Mas?
1: Kalau puasa sih pertengahan mungkin biasanya.
0: Baru jualan. Buka. Awal-awal nggak jualan. Oh, kenapa? Itu.
1: Kita ini bantu istri.
0: Oh iya,
1: buka yang buat takjil-takjil.
0: Oh, istri juga pengusaha kuliner juga.
1: Iya.
0: Pernah diundang ke sini belum?
1: Belum.
0: Oh iya, next ya kita undang lagi ya. Biar satu keluarga.
1: Iya. Itu lebih ke martabak jadul gitu.
0: Yang istri.
1: Iya.
0: Ya next kita undang lah ya. Oke. Mas, kalau dari mie-mian.
1: Yeah.
0: Ini mie-nya bikin sendiri atau memang beli jadi?
1: Beli jadi.
0: Ada suppliernya khusus gitu.
1: Ya enggak sih, cuman ya di toko-toko kan ada.
0: Ada. Gitu. Berarti ya, memang sudah ada. Oh, biasanya kalau beli mie di sini enggak pernah ganti toko, ganti ini karena mungkin ini harganya lebih murah ganti ini aja gitu. Enggak pernah.
1: Iya, ya sempat pernah sih kalau kehabisan gitu toko yang seperti biasanya gitu.
0: Kehabisan baru nyari tempat lain.
1: Kita juga pakai mie lebar bukan yang kecil.
0: Iya. Termasuk yang buat mawut ya pakai mie ini.
1: Iya, sama.
0: Jadi mainnya memang mie lebar ya.
1: Benar.
0: Lebih kenyang ini, enak ini.
1: Karena yang kalau menurut aku yang kecil itu terlalu susah ya. Kadang kasih air terlalu banyak dikit gitu lembek.
0: Lembek ya. Jadinya blotong.
1: Iya. Itulah makanya yeah, kalau pakai lebarinnya masih ada kenyalnya gitu.
0: Betul betul. Jadi memang masih kerasa tekstur dari minyak.
1: Iya
0: gitu ya. Oke oke oke oke oke oke. Nah ini ngomongin nasi goreng, memang nasi goreng ini sekarang menjadi hal yang lagi digandrungi ya, paling enak gitu. Nah biasanya kalau dari habis jualan kan sekitar jam 11, jam 12 lah anggap aja, itu pulang istirahat dulu atau langsung pergi belanja mas biasanya gitu?
1: Langsung istirahat dong.
0: Oh istirahat dulu,
1: iya,
0: berbelanjanya pagi.
1: Ya.
0: Oh terus kira-kira nanti yang masak-masak semuanya ini semuanya istri gitu?
1: Ya tetap saya sendiri gitu.
0: Istri gak bantuin maksud mas?
1: Ya istri lah. Paling bantu cuma sedikit lah, bisa
0: iya,
1: dihitung
0: iya,
1: lah.
0: Pokoknya jenengan pokoknya
1: iya.
0: Biasanya start apa atang menanak nasinya jam berapa mas? Kalau dijual jam kita, 4 gitu?
1: Kita jam 1 udah menanak nasi. Dan kemungkinan biasa 1 jam atau 1 jam setengah
0: ya, udah selesai. Tergantung dari ini besar beras, banyaknya banyaknya nasi yang di apa namanya yang di anak gitu ya, yang diolah. Terus kalau untuk ayam dan sebagainya kan memang udah ada gitu ya.
1: Udah.
0: Jadi kayak caos-caos kalau habis ya udah kita beli. Yang memang setiap hari beli ini adalah telur
1: sama sawi.
0: Telur sawi sama
1: iya, topik-topik lainnya pentol gitu.
0: Sama menanak nasi dah ada rutinitas yang memang harus dilakukan setiap hari.
1: Iya,
0: gitu
1: ya. Benar.
0: Oke. Menarik. Menarik sekali saya Mas jadi pengin makan nasi gorengnya tapi nanti ya.
1: Siap-siap monggo mampir
0: Arjo Sari. Iya. Berarti di Arjo Sari, berarti di Teluk Cendrawasih di sebelah mana?
1: Itu dari apa itu katanya dulu pos tengah atau apa itu
0: pos tengah yang ini yang
1: masuk Ngiri itu
0: pos tengah habisnya Taspen berarti ya
1: setelah Taspen itu
0: setelah Taspen ada Gang Ngiri
1: iya,
0: masuk Ngiri
1: perempatan pertama kita kanan
0: oh belok kanan iya
1: itu
0: oke berarti emang tempatnya nggak pernah pindah tetap di situ aja
1: tetap di situ
0: berarti kan itu kan masuk kayak semacam masuk perumahan gitu atau masuk kampung gitu ya mas.
1: Masuk kampung gitu.
0: Itu masuk kampung. Kenapa enggak pengen di pinggir jalan gitu? Aduh, apa pindah tempat gitu? Enggak pernah kepikiran.
1: Enggak pernah.
0: Sudah di situ aja gitu.
1: Iya. Dekat tenaga juga dipikirin juga tenaga gitu.
0: Oh iya sih harus nyurung rombongnya dan sebagainya gitu.
1: Ya. Dimanfaatin yang ada aja.
0: Betul. Dimanfaatin yang ada karena ini jualannya di rumah.
1: Iya.
0: Gitu. Biasanya orang beli itu dine in dimakan di situ atau dibawa pulang, Mas?
1: Rata-rata. Lebih cenderung dibawa pulang.
0: Oke, tapi ada aja yang makan di situ. Ya? Kalau makan di situ berarti menyediakan minuman juga dong.
1: Ya.
0: Minumannya apa?
1: Minumannya
0: teh.
1: Ya.
0: Standarnya.
1: Ada es kopior KW gitu, istri yang bikin.
0: Oh iya. Emang gitu. Jadi satu akhirnya ini kolaborasi gitu ya.
1: Iya.
0: Menarik nih buka kafe nih lama-lama.
1: Amin.
0: Oke. Biasanya berarti jual untuk mie-nya juga 13.000 untuk nasi goreng ini juga 13.000 kalau nambah topping. Ya. Nanti beda ya harganya.
1: Iya.
0: Kalau nambah topping harganya pasti beda gitu ya. Betul. Karena topping juga punya harga gitu. Jangan mas nambah topping dong. Tapi harganya kamu berubah. Wah kok penak dewe kamu. Oke. Begitu. Berarti kalau pernah gak mas sampai ngirim gitu akhirnya. Karena pesanannya banyak. Mas mohon maaf nih acara sudah mulai tapi saya gak bisa ngirim. Boleh mas dikirim gitu.
1: Pernah sih ngirim
0: tapi ya daerah-daerah situ aja ya.
1: Iya,
0: gak sampai jampit kan.
1: Iya, enggak sampai. Keburu dingin nanti kasihan mereka itu.
0: Oke, tapi berarti kalau seandainya nantinya nih ada yang mau, "Mas, aku mau mau pesen dong, tapi masaknya di rumah karena mau tak pakai acara sunatan anakku," gitu bisa?
1: Insya Allah bisa.
0: Pokoknya nanti harganya cocok
1: gitu ya kan berapa porsinya itu kan hitungannya gimana nanti
0: pokoknya bisa dikomunikasikan ya, segala sesuatunya gitu. Tidak patok bangkrong
1: nah, gitu yang ngono
0: iya. Berarti next mau bikin apa lagi mas kira-kira tetap nasi goreng ini kah atau mau dikembangkan ke yang lain lagi.
1: Kita tambah menu lagi ini.
0: Tapi masih sekitar nasi goreng.
1: Mungkin ya, toppingnya aja. Coba kayak capcay gitu kan.
0: Oh, capcay belum
1: ada. Rencananya seperti itu, tapi kita lihat dulu perputarannya Sayur ini gimana di iya kompleks sih. Itu?
0: Karena memang kalau kalau capcay ini kan full sayur ya.
1: Iya, juga sukanya kan bikinnya yang fresh-fresh gitu. Betul. Kan.
0: Kalau koloke enggak, koloke.
1: Belum juga.
0: Belum juga masih yeah. Sementara nasi goreng sama bakmi gitu ya.
1: Yeah.
0: Rencana mau nambah capcay juga. Karena yeah. Capcay itu ya enak loh Mas, banyak sayur loh.
1: Makanya itu.
0: Cuman sayurnya yang susah ya.
1: Nah, itu makanya. Dari daerah situ kan juga
0: betul betul.
1: Gampang-gampang susah
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, apalagi juga lumayan jauh ya dari pasar ya. Paling pasarnya Blimbing ya.
1: Iya.
0: Biasa kalau dari habis jual ke pasar jam berapa Mas?
1: Untuk ke pasar daerah Blimbing sih enggak ya, mungkin daerah situ-situ aja.
0: Oh, kayak pasar pasar kaget gitu.
1: Iya,
0: oh, enggak gitu. Pernah belanja.
1: Kan ada
0: betul,
1: di situ.
0: Betul betul betul. Belanja istilahnya belanjanya enggak harus effort untuk datang benar. Ke pasar. Tapi pernah Mas niat mau belanja, mau jodolan wis siap-siap kau ape, ternyata udah tawers akhir enggak jodol gitu pernah? Enggak pernah.
1: Pernah sih.
0: Pernah? Terus gimana Mas?
1: Ya gimana ya waktu itu ya pernah ya.
0: Tapi itu jadi pengalaman lah ya.
1: Iya akhirnya ya, ya jadi pengalaman itu.
0: Resiko pengusaha memang seperti pasti, itu ya. Hal-hal yang itu memang kadang-kadang di luar.
1: Di luar.
0: Terus kalau habis belum waktunya Mas, biasanya gimana? Kayak ini siapa? Oh ini bawa sekian kilo. Biasanya jam 11, jam 10, jam 11 sudah habis. Ah, bawa segini aja lah. Tapi ternyata jam 8, jam 9 udah sentek.
1: Sering juga itu.
0: Terus itu gimana?
1: Ya kita syukurin aja yang
0: enggak,
1: itu.
0: Maksudnya ya sudah ditolak ya, aja, enggak pengen nambah porsi gitu.
1: Enggak.
0: Oh, iya.
1: Ya kita nolaknya
0: ya. Ya ngapain sudah habis. Yes, oh iya. Kan ada tuh ya beberapa orang yes. Tuh yang justru kalau habis mau nambah lagi gitu.
1: Kalau dari saya sendiri enggak.
0: Ya. Berarti
1: itu porsi rezekinya gitu aja saya gitu.
0: Ini saya suka sekali nih Mas Agus.
1: Itu aja.
0: Ya, berarti memang hari ini kita dikasih
1: rezeki iya. Sama Tuhan
0: segini gitu.
1: Kalaupun ya. Kita kejar kan enggak mungkin.
0: Betul, betul. Jelas nanti capek. Nah, entek
1: ya
0: lu hakek lek wis kacung loro ya. Ya
1: kalau kita nambah porsi lagi terus itu habis kalau iya, enggak iya. Semakin sia-sia juga kita waktu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Gitu. Syukurin aja lah
0: intinya. Pokoknya intinya enggak mau nambah lah istilahnya. Ya udah iya. Habis segitu memang porsi hari kita segitu ya udah iya. Segitu gitu.
1: Lain
0: ya.
1: Lagi kalau memang ada pesanan setelah habis itu kan mm-hmm. Lain lagi gitu.
0: Oh ya, karena
1: butuhnya berapa porsi kan gitu nanti kita usahakan.
0: Pernah
1: gitu.
0: Bikin paling banyak berapa porsi Mas dalam satu pesanan?
1: Satu pesanan ya mungkin 11 mungkin.
0: Oh iya, tapi dengan keterbatasan wajan ini kan jadinya effortnya yeah, lebih gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: jadi estafet kadernya gitu. Ya alhamdulillah mereka mau menunggu.
0: Oke. Oke Mas Agus, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol bersama yeah, saya. Sudah hampir jam 12, gak kerasa ya. Sudah jam 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada sesi kali ini, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Agus kepada seluruh pendengar untuk ya jadi pengusaha itu kayak gimana, motivasi mungkin kata-kata, silakan.
1: Iya, motivasinya tetap bersabar dengan apa yang didapat dalam usaha itu ya,
0: disyukuri,
1: kita syukuri gitu ya. Aja gitu loh. Tetap berjuang itu aja, bertahan, semangat. Pantang menyerah.
0: Mantap. Terima kasih sekali lagi Mas Agus yang sudah mampir di Catur Laras.
1: Terima kasih.
0: UMKM. Semoga setelah ini makin banyak pelanggannya.
1: Amin.
0: Yang bisa buka kedai yang lebih besar
1: amin.
0: Lagi. Amin. Nambah menunya lagi. Amin. Makin bisa memberikan manfaat untuk warga sekeliling yang mungkin karena aku suka nututi. Ayo malah aku kerja di aku.
1: Amin. Moga-moga.
0: Oke. Terima kasih Mas Agus.
1: Matur
0: nuwun sangat. Nah, mendengar itu tadi ya obrolan saya bersama dengan narasumber saya yang hari ini merupakan orang yang sangat-sangat luar biasa di bidang kuliner atau usaha kuliner, ada Mas Agus Wibowo yang merupakan owner dari Nasi Goreng Mini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran ini.

Bidadari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: Selain keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

dan pendengar Perompas Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perompat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang, Kak Jane. Selamat siang, Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Nih, apakah sudah terhubung ini ya dengan Bapak Primus?
1: Hubung ya.
0: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
2: Halo,
0: siang.
2: Selamat siang, Bu. Selamat
0: iya. siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
1: Perkenalkan
0: untuk narasumbernya.
1: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
2: Selamat siang, Bu.
1: Iya.
2: Selamat siang, Bu.
1: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini.
0: Najwa ini bergema di sini.
1: Oke, apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus?
0: Kita bincang.
1: Waktunya sudah.
0: Iya. Waktunya sudah. Waktunya.
1: Iya. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Bu. Selamat siang.
1: Iya. Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
2: Syukurlah, Bu. Baik.
1: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
0: Timur Barat itu, Pak Primus.
2: Baik, Bu, terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Siang. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi itu datang dari Matahari Terbit. Dugaan saya itu dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
1: Iya.
2: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah. Namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sewaktu dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua mil. Mil itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada Miomone, itu panglima perang laki-laki, dan ada Miofeto, panglima perang perempuan. Miomone, panglima besar apa perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan Miofeto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah. Yang namanya Mio Benu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah dia berperan sebagai Mio Mone. Kenapa kemudian ada Mio Veto? Nah satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun. Nah, itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Mio Benu itu dan menikah dengan Mio Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Mio Veto. Maka dia pada saat itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Mio Mone dan Mio Veto. Nah di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat, ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upul. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buit Benu, Upun Buti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Buit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lulu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Buti itu. Maka nama Buti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lulu. Datang pertama kali berkebun di Upun namanya Buti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Buti. Begitu. Itu asal usul orang Buti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali, mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, Mio Mone, Mio Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian untuk sementara.
1: Oke, itu dia tadi ya sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Buti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Buti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
2: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Buti itu satu desa sekarang ini.
1: Iya.
2: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Buti itu meliputi 7 buah desa. Nah sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Buti yang tinggal di desa Buti sekarang ini.
1: Iya.
2: Nah di desa Buti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Ya. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
1: Mm.
2: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
1: Okay.
2: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
1: Mm.
2: Nah, sekarang Ibu saya jelaskan sedikit karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa, kuat memegang adat istiadat sampai sekarang. Begitu. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam. Pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59. Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu. Hanya setelah apa, mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya aku di Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa, ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak atau artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispah itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Uspah itu, Wisneno atau dewa langit itu, dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam, sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau Dewa Langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buti disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau Dewa Langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini, Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu, menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu, sebagai apa orang Buti itu sebut, yang ditujukan untuk dewa langit. Nah, yang berikut itu adalah Uspah. Uspah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Uspah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Uspah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Uspah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu, sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Boti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Boti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek. Kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena, yang sudah meninggal. Itu yang disebut semana. Nah, semana ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Uspah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Iya. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
0: Okay.
2: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
1: Iya.
2: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan.
1: Okay.
2: Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
0: Oke, Pak.
2: Tetapi
0: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
1: Oh iya.
2: Terlalu pendek. Oh, sorry.
0: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
1: Iya, sangat menarik ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat.
0: Iya.
1: Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa. Barangkali ada pertanyaan begitu.
0: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
2: Sistem kekerabatan, kan?
0: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
2: Dan dengan apa? Dan apa?
0: Dan meditasi, Pak.
2: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit tadi itu, Bu, supaya baru kita nyambung.
0: Oke,
2: jadi
0: boleh.
2: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa, sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini bukti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya, kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat.
1: Iya.
2: Halo?
1: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
0: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta, baik. Itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
1: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
0: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
1: Iya, kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
0: Rompat
1: Kupang. Iya.
3: Nanti.
1: Iya.
3: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
1: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
3: Tahu nggak ini siapa yang telepon?
1: Siapa yang telepon?
3: Ciguri.
1: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
3: Tidak lupa, jangan lupa-lupa lah.
1: Tidak, Ciguri, tidak ya. Lupa, selalu ingat ini.
3: Kakak.
1: Iya.
3: Iya. Juga salam kenali. Halo, Pak. Saya yang presenter baru Jakarta.
0: Iya, halo. Salam kenal Ciguri ya.
3: Ciguri ya.
0: Iya. Iya,
3: baru soalnya nih kita kenal dulu Kak Jen.
0: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
3: semoga betah dia di lompat.
1: Oke. Okay. Iya. Makan Cigu.
3: Ya, salam kenal buat Bapak narasumber referensi Primus Lake. Jangan Ciguri ya, Ciguri ya, karena apa biasa orang Cigu tuh guru Cigu namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini memang kalau suku apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya ini.
2: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
3: Nah, jadi kalau memang dari suku apa namanya ini tadi yang yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
1: ya.
3: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak narasumber? Ya, ya. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada apa namanya? Sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Tiguria, ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Ya.
1: Yeah.
3: Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya.
1: Yeah.
3: Semoga dari kesimpulan pandangan ini, tradisi suku Bot ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
1: Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpona Cima, itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
2: Iya, ya. Baik. Memang kalau kita bicara bukti ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ya, ada banyak sekali.
1: Iya, benar sekali.
2: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu bukti masih orang-orang bukti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun. Apa ini kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
1: Iya.
2: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah, itu yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu. Jadi semua seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti itu. Itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismana itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya. Kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai kuepah. Dan kuepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu. Satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Buti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naestalas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naestalas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa? Kan berbeda sekali kan kita lihat. Yang kedua itu Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
1: Iya.
2: Walaupun itu. Nah, itu ada, ini saya akan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
1: Iya, betul. Tetapi waktunya kita juga terbatas ya, Pak Primus.
2: Kita tidak punya waktu.
1: Iya, iya mungkin. Iya.
2: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan ini yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
1: Iya.
2: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah. Dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lah.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
1: pantangan tersendiri, ya.
2: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan.
1: Okay.
2: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya.

0: si
1: ya kalau iya. mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke itu pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan, untuk itu kami akan ganti. Jadi orang buat itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang buat itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar kebuti.
0: Iya. Baik, Bapak Primbus mungkin ya. Waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
0: Iya. Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
2: Bung kan closing
0: dari
2: statement.
0: Bapak Primbus, silakan.
1: Ini yang terakhir ya?
0: Iya.
2: Iya.
1: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu. Bagi pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya yang terakhir, saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri orang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halaik itu, mereka akan sama-sama tuh bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
0: Iya, terima kasih Pak Primbus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpok Najwa.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpok Jen sama Bang Primbus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
1: Terima kasih.
2: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Daerah yang berpusat di pemerintahan Siula ini merupakan wilayah paling barat di Provinsi Jambi. Dikenal luas dengan julukan sekepal tanah dari surga, karena keindahan alamnya yang luar biasa, Kabupaten Kerinci juga menyuguhkan pesona pegunungan yang asri, serta kekayaan budaya yang begitu menarik. Pendengar, setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Kerinci. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

Danau Gunung Tujuh merupakan salah satu destinasi wisata alam yang populer di Kabupaten Kerinci. Terletak di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, danau ini berada di ketinggian yang membuatnya dikenal sebagai salah satu danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Dikelilingi oleh 7 puncak gunung, pengunjung akan dimanjakan dengan suasana yang sangat tenang, air yang jernih, serta udara pegunungan yang sangat sejuk. Keasliannya yang masih terjaga menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai salah satu pilihan wisata bagi para pecinta alam.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Makanan khas Kabupaten Kerinci, salah satunya adalah gulai ikan sema. Kuliner tradisional ini sangat populer dan menjadi salah satu hidangan tradisional yang cukup dikenal karena menggunakan bahan utama ikan air tawar yang cukup lengkap. Diolah dengan racikan bumbu rempah tradisional seperti cabai rawit, jahe, lengkuas, dan santan kental, hidangan ini menghasilkan perpaduan rasa gurih dan sedikit asam segar. Uniknya, tekstur daging ikan sema yang padat namun lembut ini biasanya dimasak sekaligus dengan sisiknya yang juga gurih untuk disantap.

khas Kabupaten Kerinci, salah satunya adalah teh kayu arum. Produk perkebunan kebanggaan ini menjadi buah tangan utama yang banyak dicari oleh wisatawan karena memiliki kualitas yang sangat baik. Dihasilkan dari perkebunan teh tertinggi kedua di dunia yang berada di kaki Gunung Kerinci, teh ini diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet maupun pewarna. Aromanya yang sangat kuat dan cita rasanya yang khas menjadikan teh kayu aro sebagai cindera mata utama yang cocok untuk dibawa pulang.

0: Mara Moranata.
1: Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kerinci. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Ya, saya Haji Santoso yang menemani Anda di sajian goyang senggol. Makin digoyang makin asik untuk edisi hari ini, hari Senin, kalender siar 12 Oktober 2026. Seperti biasa, lagu-lagu dangdut yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk yang ingin gabung, bisa bergabung di 404504 atau bisa WhatsApp di 081 555 6910 53.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 sore pendengar. Halo Lulu sayang, telah diluncurkan, semoga bisa menambah semangat untuk Anda semua yang tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Oke, yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung di layanan telepon di 404504 atau di WhatsApp di 081-555-691053. Goyang senggol, makin digoyang makin asik. Oke, Bunda Riyati ini Mas Ayu Kusmaning di Wiyati. Lagunya Cinta Tak Terpisahkan untuk Panjenengan Sehat Lalu. Ini kalau nggak salah lagunya Cak Dikin deh ya, lagu Jawa ini Bu Riyati. Masa lupa, sekarang kan lagu dangdut. Jadi ya lagu-lagunya yang dangdut deh. Kemudian gih Bunda Riyati ini Mas Ayu Kusmaning Dewiati, mungkin bisa diganti lagunya. Goyang senggol.
1: Watuk. Makin digoyang mas.
0: Makin asik. Kurang-kurang kok wis watuk deh.
1: Wis mari lek watuk.
0: Wis mari.
1: Ojok itu. Karen-karen nih saya ini.
0: Ojok suwe-suwe. Sakit itu yang ringan-ringan aja.
1: Wong iki wong sik seminggu.
0: Sisik seminggu. Jaluk pirang dino.
1: Lho yo seminggu ya wis wari wayahe.
0: Oh iya, harusnya ya. Emang kalau kadang-kadang batuk itu lama, Bu, anu. Mbak Diti.
1: Kadang iku ya gampang tambanane, kadang ki yo kadung angel.
0: Saya itu kalau batuk itu kok bisa sampai 3 bulan. Kadung apa?
1: Berarti batuk anu yo, batuk opo iku sing 100 hari.
0: Nah, 100 hari.
1: Lah iya 3 bulan kan
0: 100 hari. Iya 3 bulan ya. Kok selamatan mau mati ya medeni sampe ini. Maksudnya wis oleh satu sih ya. Ngono lek misalkan ono kanca watu ngono. Ya apa Mas watu
1: wis satu. Wis watu. Ya wis meh satu sih.
0: Lah iya. Tapi emang sering kok saya gitu. Kalau lagi batu itu udah sampai hampir 100 hari gitu. Itu lah. Dan sampai sakit di mana ya, di tenggorokan sampai di dada itu
1: dada.
0: Betul betul.
1: Lah sing kan ada penyakit batuk yang 100 hari itu loh,
0: iya.
1: Batuk apa sih jenisnya itu
0: nggak tahu ya, tapi memang ada kayak gitu ya.
1: Ada urung 100 hari ya rawat.
0: Iya, tahu-tahu sembuh sendiri. Tahu-tahu sembuh
1: sendiri. Iya, dia batuk nama model apa ya,
0: bener
1: nggak mempan.
0: Nggak mempan, iya, obat opo ae wis.
1: Tapi ilange warase awake dhewe gak ngerti.
0: Gak ngerti.
1: Heeh.
0: Kok
1: aku. Iya wis ngene iku.
0: Mulai wingi kowe gak jenggong ya. Biasane. Lah ya biasane kok mulai kemarin kowe gak jenggong ya gitu, biasa gitu aku. Nggih, betul-betul.
1: Heeh. Enggak nyadar.
0: Enggak sadar.
1: Sembuhe enggak nyadar.
0: Tuku obat model ya opo ya, mulai sing teko sing murah sampai sing larang ndak ngefek.
1: Lah iya. Ya iki mangkane ya babahno wis tak obati ala kadarnya.
0: Obat tabitne ae.
1: Heeh, wis tak obat tabitno. Wis tak gawe.
0: Digawe nyambut gawe.
1: Dan ora tatarai wis.
0: Lah iya gawe nyambut gawe supaya anu apa? Ilang maksudnya
1: keslimur.
0: Keslimur susu lak blenger dhewe ya.
1: Lah ngene iki mang ya masih biyoto ya kabeh padha grek-grek ngono kan.
0: Anjene usume ya. Pancaroba ini kan udah mau masuk musim hujan, mendang-mendung beberapa hari tapi belum terlihat hujannya.
1: Belum mau turun.
0: Tapi di sekitaran Lawang kemarin hujan katanya. Di Wakir juga belum.
1: Iya kan? Belum.
0: Cuman mendung toh
1: sama
0: ya.
1: Sama sekali belum.
0: Iya.
1: Dan cuacanya itu ya panas-panasnya sumuk.
0: Waduh, dan nyelek
1: dingin. Temenan.
0: Bener.
1: Campur. Dingin campur sumuk, ngono iku lho mbah wis ya perasaane
0: dinikmati ae. Enggak usah dinikmati, enggak usah dinikmati kok aku budal iki mang. Jam berapa? Setengah 12. Waduh, panas-panas ya.
1: Setengah 12 ya. Cemlekit.
0: Waduh,
1: dibilang. Wah, kowe nguasno aspalan nih lho. Rupane sampai kayak seger.
0: Iya, kayak ono aire gitu ya. Oke, mau denger lagu apa ini Mbak Titi?
1: Lagune apa jenenge iku?
0: Apa?
1: Cinta Abadi ya.
0: Cinta
1: Roma Pak Sam.
0: Abadi, Cinta Abadi Roma Elvi ada. Nada Nadi ada.
1: Romai.
0: Romai. Ya. Oke, okay. Yeah. Lagunya buat siapa?
1: Is kanggo ayah tol.
0: Lagi libur dah.
1: Dan masuk malam?
0: Oh, masuk malam. Jadi istirahat ya sekarang masih ya.
1: Istirahat. Dan untuk semuanya, wis.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih lagunya tak tunggu.
0: Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya Mbak Titi. Salam buat keluarga. Okay,
1: ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi yang Redi Wakir, Cinta Abadi, Roma Irama, duet sama Elvi Sukaisi yang diminta. Monggo di belakangnya Mbak Titi, siapa yang ingin bergabung di 404504, goyang senggol.
2: Makin digoyang.

0: lagunya mungkin bisa diganti yang mana terserah, tapi yang dangdut jangan, yang apa namanya, campur sari ya. Kalau yang campur sari wah nggak bisa diluncurkan. Goyang senggol,
1: goyang senggol,
0: makin digoyang senggol
1: makin asik,
0: tenan deh. Oke,
1: budaya senengnya
0: ya.
1: Rebutan
0: nih, rebutan sama Mbak Titi tadi.
1: Hore, Bunda Raden nih sama lebu. Hore, senengi, senengi.
0: Hore.
1: Bunda Raden sama lebu, senengi, senengi.
0: Bunda Raden sehat.
1: Penyana sehat-sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bunda Raden sehat-sehat keluarga.
0: Amin, amin, amin. Oke. Lagunin apa, Bunda Raden?
1: Lagunya
0: emang tak tulis dikono ini. Itu lagunya Cak Dikin, lagu campur sari yo. Bukan dangdut itu, bukan dangdut Indonesia itu.
1: Oh, Cak Dikin lah itu lagunya.
0: Iya.
1: Itu anu. Ya kumbang-kumbang kita mana ini.
0: Oke, siap. Kumbang ya.
1: Kumbang-kumbang di taman. Saya berikan kepada Pak Widi, Bu Widi, ayo. Kita tak paringi kumbang-kumbang di taman, Pak Widi. Sumarlena, Bu Pandan. Pusumiatun, ayo Pusumiatun, tante nih suara nih. Kak Warung Ilasar ya. Putri Purnomo, Putri Ponco, Putri Ana, Putri Gati, Putri Sami, ayo. Tante nih, wong laras sih padha mbek aku.
0: Iya.
1: Ayo Bu Titi Wagir.
0: Udah masuk tadi.
1: Ayo, Pak Eko Rembun, Faris, Bu Darmini. Bu Darmini ku wong anyar iki, wong orang di luar. Ayo anu Bu Farida di Palu, ayo tante nih suara nih, kilo dilihatin nih jauh kumang-kumang di taman lo. Ayo Pak Erwan, Mbak Wong Bandung, Pak Erwan tak kirim nih kumang-kumang di taman nih lo. Ayo cepet tante nih, ada yang di Bali yang merengakan lo. TikTok yang di TikTok semuanya ya, buka bilang kilo tak kirim lagu kumang-kumang di taman. Ayo tante nih buka bilang yang di TikTok semuanya ya, Kalimantan, Sumbawa, ada Papua, ada Sumatera, Kalimantan, Jakarta, Surabaya, Jember, semuanya ayo joget sama Bunda Aten kumbang-kumbang di taman, mari kita diputer lo.
0: Oke.
1: Ayo Aten, tak kirim kumbang-kumbang di taman nih lo, ayo cepet pinggirin Pak Grandong. Pak Suranto, ini loh kumbang-kumbang taman dari Bunda Riaten. Semuanya. Salam I love you, aku cinta padamu. Penyari ya. Salam
0: I love you,
1: Pur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riaten, ini Mas Ayuko Sumaning Dewi Ati. Lagunya kumbang-kumbang di taman. Oke. Cinta Abadi dari Bung Haji Roma Irama. Bersama dengan Elvis.

Makanan tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso di kesempatan sore hari ini. Tak Berdaya versi dari Simpatik Musik ya, membawa kita di menit ke-58 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, yang ingin bergabung langsung aja buka Goyang Senggol. Halo.
1: Halo.
0: Goyang Senggol.
1: Goyang senggol, makin digoyang, makin asik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Mas
0: Haji. Selamat sore juga, Bu.
1: Lagi asik. Gimana kabarnya?
0: Sehat. Ibu, gimana kabarnya, Bu?
1: Agak loyo.
0: Nah, agak loyo. Kurang istirahat.
1: Lambungnya kumat.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, lambung, Mas Haji.
0: Kemarin juga tetangga juga masuk rumah sakit gara-gara lambung. Dijaga, Bu. Makanya.
1: Oh iya.
0: Lambung itu
1: masuk rumah sakit tapi pulang ya, enggak.
0: Boten oknam.
1: Oknam enggak.
0: Nggih, mungkin tinggal tangan.
1: Cuma pulang jam 11 malam budal sore.
0: Oh ngoten, mampir berarti.
1: Nggih. Muga-muga
0: sehat
1: terus. Parah.
0: Nggih, amin. Mergo
1: minta lagunya Jandaku.
0: Hah? Jandaku. Oke. Jandaku dari
1: Jandaku.
0: Imam
1: ya. Mas salam ya Mas Haji.
0: Siap, monggo.
1: Lama enggak ketemu.
0: Nggih, lama saya enggak ngasuh goyang senggol.
1: Buat Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Gati, Bu Ariani, Pak Eko, Pak Bambang, ada Pak Iswoyo, ada Pak Widi, Bu Widi, Kang Brandong, ada Bu Sri Utami, yang di Batu tuh Pak Mas Faris, sama Bu Tati Lahor, Bunda Sunyatun, ada Pak Suranto, ada Ibu Satiah, ada Pak Muhammad Irwan yang ada di Bandung.
0: Oh iya.
1: Sudah semuanya. Sabun. Buat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih
0: juga.
1: Mas Haji sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pandan. Jandaku dari Imam S. Arifin. Nah, ditunggu Bu Ge. Dua kembang lawas yang diminta. Goyang senggol.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo, Wilujeng sehat Ibu?
2: Alhamdulillah, kula sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Kedemengan ya yang sehat, sak keluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Putra sehat sedoyo.
0: Amin, nggih. Badhe request tembang nopo, Bu?
2: Tembangipun Pesta Panen.
0: Pesta Panen. Wah, wow. Mantun panen nopo niki?
2: Panen tewel.
0: Nggih. Oke, pesta panen buat siapa nih, Bu?
2: Kagem Bu Pandan kula wau, Bu Riati.

0: Di Bu Widi sekalian, Bu Marlena, Bu Sumiatun,
1: Yep.
0: Pak Ismoyo, Pak Bambang, dan Pak Eko, Mas Faris, Mbak Titi, sedaya pamireng, sugeng sonten, lan sugeng pendhangaken.
1: Nggih.
0: Jenengan tansah sehat tak
1: amin amin rabbal alamin
0: cara begini pun
1: amin.
0: Semangat lan sugeng makaryo matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo, lagunya Pesta Panen yang diminta saya siapkan dari suaranya Elvi Sukaisi, okay? Semoga berkenan. Goyang senggol. Oke, kayaknya putus. Langsung aja deh, Jandaku dan Pesta Panen Aji luncurkan untuk Anda semuanya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso di menit ke 25 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan, 32 menit perjumpaan kita di Radio Goyang Sing. Lagu-lagu dangdut masih Haji luncurkan untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas di sore hari ini atau yang sedang berada di perjalanan. Memang untuk cuaca beberapa hari ini di area Malang Raya mendung, tapi hujan belum turun merata. Mungkin ada sebagian daerah di tempat pendengar semuanya sudah diguyur hujan, tapi ada juga sebagian daerah yang belum tersentuh air hujan. Bahkan ada sebagian di area Malang Raya ini yang kekeringan. Semoga untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin dilanda kekeringan bisa cepat teratasi, dan hujan atau musim penghujan ini bisa tiba di bulan-bulan ini ya, karena harusnya untuk bulan akhir tahun begini sudah masuk musim penghujan. Jadi harusnya ya sudah deres-deresnya ya. Baik, yang ingin bergabung Haji buka Goyang Senggol.
1: Digoyang semakin asik,
0: makin
1: Mas Haji.
0: Makin asik. Oke deh.
1: Waduh, bagaimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah sehat, Mas Rendra. Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik. Lo lama gak dengar suaranya sampean nih.
0: Iya. Lama enggak ngasuh Goyang Senggol.
1: Iya, lama banget ya. Wah, kok nanti Mas Haji gak tahu siaran di Goyang Senggol ya.
0: Oke, tapi sama aja sama penyiar teman-teman yang lain juga sama aja. Ada Bu Deme, ada Mas Taufik, banyak, enggak apa-apa.
1: Nah, kan konsepnya kan sama juga.
0: Betul sekali.
1: Iya, tapi yang banyak yang nyari juga sih.
0: Gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke, Mas Rendra mau denger lagu apa ini?
1: Aku mau minta lagunya ini Mas Haji, miliknya Dewi Permatasari, Sonata Lo Gue M, ada nggak kira-kira?
0: Yang apa itu?
1: Lo Gue M.
0: Lo?
1: Gue M.
0: Gue M. M apa N?
1: Ya, Dewi Permatasari. N. Lo Gue M.
0: Bernya
1: M. Gue M. Dewi Permatasari, Sonata, ada nggak itu?
0: Sebentar.
1: Enak itu.
0: Dewi
1: Permatasari. Iya, koplo itu. Okay. Sonata.
0: Dari Sonata ya?
1: Iya, Sonata.
0: Oke.
1: 2000 ya.
0: 2000 berapa tuh?
1: 2012 itu lagu itu, Mas.
0: Oh, gitu. Lama juga ya.
1: Lama itu, masih zaman-zamannya viral-viralnya itu.
0: Viral-viral lagu-lagu koplo ya.
1: Iya, koplo itu. Koplo itu. Mas, waktu itu masih zaman-zamannya Sonata masih eksis.
0: Betul,
1: itu Mas Haji.
0: Iya.
1: Hitung-hitung mengenang almarhumnya Mas Haji. Mas siapa tuh? Si Rambut Jagung tuh? Mas Adi atau siapa itu dulu itu?
0: Sudah enggak ada.
1: Oh, sudah enggak ada Mas Haji, udah lama
0: itu. Itu MC Kondang itu kan?
1: Iya, MC Kondang itu. MC Kondang itu.
0: Iya.
1: Yang Big Boss-nya, Big Boss-nya Sonata itu.
0: Sonata
1: kan?
0: Ya.
1: Dari
0: betul, Jombang. Betul. Iya. Rambut Jagung.
1: Mas Subur atau siapa namanya dulu itu, lupa ya, Mas Haji.
0: Terkenalnya Rambut Jagung.
1: Kenalnya sih Rambut Jagung, betul, tapi jelekannya Mas Subur. Ya Allah.
0: Oke.
1: Hitung-hitung udah lama.
0: Okay. Bener banget. Nah.
1: Ya, salahnya tadi aja siapa Mas Haji yang masuk?
0: Yang masuk ada Bunda Riatin, ada Mbak Titi, ada Bu Sri Purnomo.
1: Oke, buat Bunda Riatin. Selamat malam.
0: Malam masih sore ya.
1: Sore.
0: Ya, iya.
1: Yuk gak konsen pikir aku ya Allah.
0: Jember gimana, udah hujan belum Om?
1: Di Jember masih belum ada hujan Mas Haji. Panas.
0: Iya, panasnya menyengat ya. Tapi mendung-mendung gimana?
1: Mendung gak ada sama sekali Mas Haji. Panas malah. Kalau di Malang pasti ada tuh.
0: Ada, masih ya? Mendung habis itu ditiup mata, ditiup angin hilang mendungnya.
1: Ya, hawanya kalau Malang tuh masih ada kelihatan. Nah, kalau di sini sama sekali, Mas. Apalagi kalau malam tuh cerah sekali kelihatan awannya tuh.
0: Gitu ya. Harusnya ini udah musim penghujan ini ya.
1: Iya, mungkin perkiraan ini biasanya Desember, Mas Haji.
0: November,
1: biasanya
0: November,
1: loh ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Nggak tahu kalau di Malang gimana ini?
0: Ya,
1: belum ada hujan ya?
0: Sebagian, tapi hujannya ya cuman rintik-rintik aja. Belum deres-deres banget gitu.
1: Iya, Jember kota kemarin ya sempat hujan, tapi minggu yang lalu, tapi nggak merata juga sih sebenarnya sih. Ya, mudah-mudahan aja ya, cepat diberi hujan.
0: Betul, iya.
1: Karena situasinya kayak gini, pemuanasnya.
0: Benar.
2: Oke, semuanya aja, Mas Haji.
0: Siap.
2: Ya, yang lainnya biar kebagian.
0: Oke. Okay.
2: Dan buat Mas Haji, selamat bertugas saja. Okay. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih. Ya.
2: Matur nuwun, Mas Haji, waktunya.
0: Oke, terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rendra yang ada di Jember sana ya. Lo gue N. Punya lagu lama ya, tapi masih enak didengerin dan Aji yakin apa masih banyak lagu-lagu lama yang disukain, yang digemari oleh pendengar semuanya. Kan lagu-lagu di era 80-90 lagu dangdut masih banyak yang disukai. Oke, Aji coba ini yang tadi request punyanya Sonata ya. Lu gue en dari siapa tadi? Indah Permatasari.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Bitonia diversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magik, ngerungokakan RRI Malang.

Saudara pendengar, namanya kebersamaan kita di sajian goyang sekolah harus saja akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang Haji aturkan di kesempatan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan suasana yang lebih menyenangkan. Saya Haji Santoso, pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Curug Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

رحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja. Namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah seperti dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, إذا مات الإنسان وقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu, Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kadang mamireng butuh-butuh nih Mbak Tejo sedoyo. Alhamdulillah sakit pinanggian ing perempat RT Malang ingat dicoro Tejo dan Krespol. Mbak Tejo yang ngelenjangi panjenengan daya kateng pamireng yang kalau tangan dalu punika yang pada nyawiji sakit nyawiji lumantar 404-504-504 tawi sakit WA 081-555-6-91-053 wis wira ketemu yang Tejo wangi ya lor ya, moga-moga sehat kabeh seger waras kabeh. Ingin gabung sabar kayak lagu disiplin semangat lagunya apa mbak? Rencana nih apa rencana? Lah ini aku rencana apa ini kira-kira ya?

0: 103,3 Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamireng rencana nih. Nangge oleh ora dilaksanake rencana to ya dadi-dadi lur. Ya kudune rencana ya dilaksanake. London dilakoni wae insyaallah ya kelakon. Ya ta. Ya wis sing pengen gabung monggo 404504 lan WA-e po. Tejo Wangi.
1: Kaget tau.
2: Wah,
1: kaget. Senengi nomor satu.
0: Iya.
1: Hore, kebundaratnya nomor satu. Mas Eko Rembon, kakak Anda. Iki lo Adinda nomor satu lo. Aku lagunya jawab Bengawan Sore. Okay. Kanggo penjenengan. Ah. Neng pinggiri Bengawan, aku tansa. Kelingan karo kakak Anda. Pak Eko Rembon, iki lo. Bundaratnya nih Mas Ayu. Kusumaning Dewi Atiria. Sampun metingkring.
0: Iya.
1: Kakanda, Kakanda, menika kula badhe maca puisi untuk panjenengan lho Kakanda. Kakanda Eko, ayo tanteni puisine kanggo penyiar idolaku kalian panjenengan. Tak waca saiki. Ini puisine puisi cinta, sayang.
0: Bah, ngono.
1: Cerita. Okay. Cerita. Untuk bersama.
0: Loh, diwong ya?
1: Cerita saat bersama. Indah bila dikenang. Nikmat bila dirasakan. Takkan sama bila saling setia. Abadi untuk selamanya. Betul?
0: Betul.
1: Jadi abadi untuk selamanya. Pendengar RRI, penyiar karo pendengar RRI abadi untuk selamanya. Betul?
0: Betul, pokoknya betul tok lihat ini.
1: Ayo tak anteni. Kakanda, ayo maksud anteni. Ya apa puisiku? Enak. Baik kan puisi cinta abadi untuk selamanya kan?
0: Lah iya dah.
1: Lah iya dah. Pak Widi, Bu Widi, ya apa puisiku? Api ya? Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Sumiatun, ya apa puisiku? Api ya? Bu Sri Purnomo, ya apa puisiku? Bu Sri Pano, Bu Guru. Bu Sri Pano tidak Bu Guru.
0: Masa?
1: Aku ya anaknya guru.
0: Oh,
1: bapakku
0: iya.
1: Tadi guru, guru wakir. Mm-hmm. Bu Sri Purnomo, podol sami kula. Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnyana, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami. Ada Putih Wager, Pak Esmoyo, ayo tanteni Pak Esmoyo, pari ane ditarik, kung ini ikan hiu ikan patin, alep hiu riatin, ya alep hiu kembali.
0: Iya.
1: Ati Pak Eko Rembon, ayo tanteni sayangku, Kakanda, Paris, Budarmini wong anyar iki, Batejo, Budarmini wong luar negeri, ayo tanteni.
0: Ah.
1: Bupati Da, Palu, Pong Palu ngurungono lho. Iki Batejo.
0: Oh iya.
1: Ayo tanteni Pak Erwan. Pak Erwan Bandung, tanteni ayo. Iki ambek anu wong TikTok. Hei Pong TikTok Putra Gilang ya apa puisiku mang? Abadi selamanya. Pak penjenang kali kula. Iki lho tak piringi lagu Bengawan Sore. Putra Gilang di TikTok semuanya ya. Putra Gilang ayo cepetan. SMS apa telepon? Yang di Kalimantan, yang di Mawe, yang di Papua, yang di Sumatera Utara, Jakarta, Surabaya, Jember, mirengaken lho niku Mbak Batejo.
0: Oh, ngono. Oke. Okay.
1: Ceng, ayo Ceng. Ya apa puisiku api ya? Ceng, abadi untuk selamanya lo ya.
0: Iya.
1: Pak Gandong, ayo. Tanteni puisiku api barang mau. Pak Suranto. Puisiku untuk abadi semuanya, semuanya loh ya, temanku di semuanya ya.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan.
0: Oke.
1: Panas iki, yuk Mbak, minum air putih 8 gelas sehari ya, jangan lupa temanku.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan. Kalau tenggorokan kering iku tenggorokan kering kayak lengo putih, buah-buahan tomat ya, sebat tomat tiap hari jangan lupa. Betul lah Mbak Tejo.
0: Betul.
1: Kates, gedang itu baik sekali panas-panas iki niki ya, jangan lupa temanku ya.
0: Iya.
1: Sampun matur nuwun, Mbak Tejo.
0: Lagunya apa iki?
1: Dadalala.
0: Lagunya apa, Den?
1: Ya lagune Bengawan Sore.
0: Okay.
1: Neng pinggir Bengawan, ah, aku iya. Tansa kelingan penyiar idolaku yang ganteng, yang tampan. Betul?
0: Betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Riati, ini Mas Ayu Kusumaning Dewi Ati lah ya. Mang puisine Bengawan Sore. Ya, semoga-moga segera waras kabeh ya dong. Teh Jawangi lo. Oh, ucul. Siapa sih ngucul? Ha, wong iki lho. Wong wis dipencet. Oh, anjene karo bocah iki ya. Teh Jawangi.
3: Kries pol.
0: Lho ya Mas Nodi, Kung. Kung Ismoyo mencelat nek kowe nang Johan.
3: Lho, cemain-main.
0: Lawane yo. Lawane yo Titik wae. Salah lawan Kung.
3: Lawan Titik.
0: Salah lawan Kung. Lawane
3: Kung. Lawan kok Titik ya.
0: Oleh aku Ismoyo ku lawane Riatin lah iku baru lawane Titik ngono aduh. Ora ngatasi wong.
3: Tutuk anggone.
0: Mbawa itu. Ya. Sehat ya, Nduk.
3: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah, syukur waras.
3: Kayak bengok-bengok.
0: Wah, ya, Cek. Kurung-kurungnya biota.
3: Yuh, mulai tambah.
0: Payu, wis enak, wis. Saulan ini biota, tak rasa adang.
3: Tenan, ateng ada yang ngedang. No.
0: Lelah, iya.
3: Mari ngono masak, ono sing masak. No.
0: Aku mau heran.
3: Biota ini puwe, enak lho.
0: Lelah, aku mau heran. Tunggu percaya kalau kue. Padahal kue tukang ngincip-ngincip, mehan.
3: Lho, soalnya lek kanu aku itu kan kanu sengincipi
0: makanya kui
3: rasa itu akan
0: hambar
3: kadang itu nam hambar kalau
0: iya,
3: akan
0: iya.
3: Aku itu kan enak tih, mateng, oke siap
0: lah, penggawainya mau ngunudok ya ya jadi kongkoni ya, cara aku ya giyah di tonggomu
3: lho, diomongi biota ini kan ada bidangnya dewe-dewe
0: lah iya. Ono sing bagian onca-onca.
3: Bumbu.
0: Iya.
3: Ya bumbu dhewe.
0: Betul.
3: Onca-onca dhewe.
0: Iya.
3: Marut-marut dhewe.
0: Marut dhewe.
3: Marino nggae jajan dhewe.
0: Godhog ya dhewe.
3: Godhog dhewe. Heeh. Saiki adang dhewe kora-kora dhewe. Lah saiki lho Mbak ya, lek kabeh wis ana bidange dhewe-dhewe kabeh.
0: Lah iya.
3: Wong masak iki kan kepingine ro enak enggak e?
0: Nah, lho mesti pasti.
3: Lemangkane, tanpa ada diriku, apakah mereka tahu enak enggak ini?
0: Iya ya. Wow, berarti gue ini bagian terpenting ya toh.
3: Oh, mbak mana nih pabrik kan aku kiusi.
0: Waduh, iya ya bagian apa? Quality control, buat.
3: Iya iya, orang main-main.
0: Orang main-main, mangka no.
3: Diriku bioto, kau seragam.
0: Mangka no seragam kau kan bioto. Tapi ya tenang deh, like, misalnya kadung masak apa jenenge getu ya mulai isu sampe awan kuwesel terus mari ngono ora enek sing bagian incip-incip dirasane disuguhke kok ngene lah kan gelo.
3: Lha mangkana iku. Soale wong masak iki kadang kan wis gambul karo bumbu karo anu ngono iku kan kadang iku lidah itu akan berubah, Mbak.
0: Wah, ngepang kaya lidah ulo. Berubah piye lidah berubah lho.
3: Lho, wong masake biasa kan sumuk aja ning kompor.
0: Oh iya iya
3: sambil
0: iya.
3: Geni kan sumukmu ngombe terus kan.
0: Rasa iki berkurang ya lho.
3: Rasane iku berkurang, malah berubah, Mbak. Dadi nekne kakean ngombe.
0: Nah.
3: Niliki apa-apa iki hambar.
0: Lho,
3: dadi kan gak ono rasane.
0: Iya iya iya iya. Kayak kira-kira kowe mbutuh anak buah ora aku tak melok. Emang bagian incip-incip ae wis rewegep wae ya.
3: Engko sampean bagian kernet kowe, Mbak.
0: Lah iya.
3: Sampeyan sing gak ono sendok karo piring nganti sing ngincipi.
0: Kowe nggowe apa jenenge? Engko ngincipi kok aja mung titik, rong mangkok ngono kuwi ya, to.
3: Iya. Ana sing ngincipi rong mangkok iya kan.
0: Lah iya. Ora nah. Bangkrut bandar dari yang duit oma. Wah lah ya ya. Nanti nganu lah. Yang ini dek apa jenengin dek deso Leono gawe gue yang ini guyup sampai saya gigi sih guyup. Dah ya.
3: Lagi ini kemang maru teklopo. Mene kan jenang.
0: Wah, bagian ngudek jenang ya. Wong lanang biasae.
3: Iya ta, lha aku kan nudek jenang.
0: Ya ora dadi gawe. Ora dadi gawe. Meruwongkol kabeh ra mbok udek. Tinggal ngalih kowe ae lho.
3: Lha aku iku bagiane ya iku mang lho, Bang, kok wis jenenge wis kemoleh.
0: Iya.
3: Iku bagian nilai. Kan aku ki penilai.
0: Kadane tim penilai ya, bagian dilek-dilek aja ne. Oh, ala wong-wong. Wis seger waras wae iki.
3: Pokoke ya wis iku tok wis penggaweanku iki.
0: Nah, wis ora apa-apa.
3: Ngene. Ngene digolek.
0: Lah iya, soalnya ya iku mau. Timbange kok ngisin-ngisine sing duwe omah ya to. Wah, tibae buwo nang ngene iko anu masakane kurang tepak. Nah, soalnya
3: ora.
0: Kok nyongnya apa ngono ora ana tim penilik.
3: Lah iya iku, mangkane tim penilik itu penting.
0: Wah, penting kuwi krusial ya to. Lek ana lowongan aku kan ana dhisik ya.
3: Gampang.
0: Lah iya.
3: Lah sing iki kendadakan, Mbak.
0: Lah iya kendadakan.
3: Budal dhewe ae.
0: Lah aku budal wis bar kok kono.
3: Kok elek ana calangan meneh tak kabari.
0: Lah kandhani yo. Lah iso ngono kok dijadwal Senin nang kene, Selasa nang kene. Kan mbamu wedok iso kanu ben rada lodang ora meh olah-olah to. Lah iya ya.
3: Lah penake opo Mbak ngono kuwi ya. Masak ana sing masakno.
0: Lah iya.
3: Awak dhewe kan makmi karek embuh sego kadang korak-korai lho Mbak wis ora melok korak-korai.
0: Lah iya sego ya turah-turah ya to.
3: Nah iya.
0: Atange wis
3: arep lawuh apa sego ya sak pirang-pirang. Lah
0: kandhane mbok cedhok ae ora krese kacarane.
3: Lah leweng aku nyedhok iki lho. Sak pojokane marang iku ya iso ora berubah.
0: Lah iya.
3: Ora berubah. Wong adange lek ndek wong slametan ngene iki kan puluhan marang.
0: Kandhani ya.
3: Wis. Kandhani. Dicepaki beras ya dicepaki mbuh pirangane kental.
0: Pemane sing
3: kurang penak opo?
0: Kurang penak piye pemane sing ngicipi ora patek duwi isin kaya ngene iki ya. Lek. Ya da. Wah, ora peduli. Teko sing ndek omah ngono ya ndelok teko mburi mek godhek-godhek ngono men.
3: Aku lho mami masih diparani sing terakhir, Mbak. Sampeyan tak parani terakhir wis gampang ngono wis ora usah dipikir. Soalnya kan sampean penilik lah mangkane iki wis iki biasa mburi-mburi.
0: Malah ora apa jenenge ora sangit ngono wong wis mateng kabeh.
3: Lah iya, kan bagian ngincipi rene, ngincipi rono. Saiki jajan iku renone paling gak minim sek 10 ya.
0: Lah.
3: Ngincipi. Oh, pastel wis matang, ngincipi pastel siji.
0: Iya.
3: Saiki wedhi matang, ngincipi wedhi siji.
0: Lah iya.
3: Kocer mateng, ngincipi kocer. Roti mateng, ngincipi sak loyang.
0: Pepokan kowe timbang sing ndi omah malah. Sing ndi omah kadang-kadang ora keduman kok. Dingepres-ngepreske.
3: Lah iya, mari kita nanti nyilik ngincipi roti lho Mbak, roti gulungnya kan enak, ngincipi kan sak gulung,
0: ngorong sak potong. Iya, siapa yang sisa nih? Lah iya, apa sak potong, ya dah?
3: Lah iya, ngaku ya sak gulung ngincipi nih. Katanya kurang penak yuk,
0: po. Kandahan iya, mulia-mulia udah-mudih.
3: Mulia, pokoknya kita tak syukuri makan yang
0: malah subur malah. Walah. Lagune opo iki?
3: Lah piye ngono mari ngono kok moleh mari mbiyodo.
0: Ya sok diteri.
3: Sik oleh diteri meneh tekok sing mentah ta mbek sing mateng.
0: Lah, mangane kuwi. Ngono.
3: Wis ta lah. Urip nek kene makmur makmur.
0: Ngandani ngono ora bersyukur ya.
3: Lah iya wong aku lho Mbah ya lek katae ora ana wong slametan gak dikongkon ngono ku aku ya suwante.
0: Iya.
3: Donge waya wis mateng kabeh. Aku etok-etok ya liwat ngono ae.
0: Lah iya. Anu apa jenenge? Kliwatan, Nduk.
3: Lah iya. Lho lapo sih iki kok rame-rame? Iki lho katene nganu ngene-ngene-ngene. Ya, lah kok aku reru rekan Dani iki lho wis mateng lho kan karek ngincip.
0: Lah kandhani ya wis ta lah. Kandhani.
3: Wis pokoke akal iku digawe.
0: Nah, iya. Akal digawe aja mung ngokol tok ya to. Percuma ngokol tok.
3: Lah ngono kula ya wis. Ah, awak moro iki ora nggawa apa-apa.
4: Iya. Ya wis lagu ini apa iki? Wis mlebu isak ya wisan ya.
3: Isak wisan, Mbak.
4: Lah iya, apa iki lagune?
3: Lagune kok ono apa ya? Reso tadi iki wis.
4: Oke.
3: Ya wis. Oke, terima kasih.
4: Matur suwun.
3: Ya kok lek anu brosure tak golek-golekane, Mbak. Tak
4: iya. Kei brosur golek. Oh ngono. Lek ono lowongan ya.
3: Ono lowongan. Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kono Didi ya terus manjing isak ya wong ya selaku

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

ngono ya ngono ning ya aja ngono. Kok iso mbalai ya. Ngono ya ngono ning aja ngono ya. Ya ngono. Iki kadang pamiran rasa ing ati cara Tejo Wangi. Kalian buat Tejo kang rencangi panjenengan. Lagi susah lero laya-laya yuk cemiap ini biasanya ngono laya-laya kalian keluarga kali ini denger lagi tembang-tembang Jawi mangga guys kawan kosong kawan gangso kosong kawan tapi sakit WA 0815556910 53. Oke, ngapunten nawi penerimaan dan radio panjenengan tasih wonten kendala nggih tasih wonten perbaikan nggih lur nggih. Muga-muga wae dan apa jenenge beneh maneh. Kaya penak midanget ke penak lek mirengke perompadan dari Malang.

perjalanan apa? Selamat. Ora usah kesusu, ora usah ngebut. Ora usah margo ki le jenenge di dalan kan ya. Akeh sing menggunakan jalan raya, ya toh. Dadi ya kudu alon-alon. Le kesusu mah kalau wingi. Kayak lagu di sini ya wak ya, yang pada nyawiji sabar. Ya no, apa itu? Ninggal tatu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belanja online memang mengasihkan.
4: Oh iya, aku mau nyari krim malam, biar kulit glowing.
5: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
3: Buka internet sayang, googling aja.
5: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
3: Cari di internet, pasti ada.
5: Halo, Om.
6: Ayah ada, sayang.
5: Ma, ayah di mana?
3: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
5: Hah, ayah di internet?
2: Dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
7: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Tapi yang dia jawab juga tentang pamirang, tapi kalau dengan tinggal kalian pada jawab. Nah, yang bertanya Widi tadi mbak Tejo Pika. Tawi WA 081555691053. Tejo Wangi, assalamualaikum Jan Gres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnama nyuwun sesekaran bandul kunci. Kagem pamirang sedaya sugeng asu sarira kagem Mbak Tejo pinaringan kesehatan sak keluarga. Tetap semangat lan sugeng makarya. Matur nuwun Bu Sri Purnama. Bandul kunci. Ana bandule ya kudu ana kuncine, ana bandule tok ora nek kuncine ya ora iso. Nggih, mangke mate jatuh iki. Nah, kadang pamirang saben-saben panggon, saben-saben daerah pemane ing tanah Jawa iki duwe ciri khas kesenian masing-masing. Senajano kesenian kuwi apa meh padha. Misale wayang. Wayang kulit kuwi nang Jawa tanah Jawa, toko Jawa Tengah, lek Jawa Barat kuwi wayang golek ya. Lek wayang kulit kuwi toko Jawa Tengah sampai Jawa Timur kuwi padha sing gerai beda kuwi gagrake. Gagrak Malangan, gagrak Jawa Timuran, Mataraman. Malangan kuwi ya duwe apa gagrak dhewe. Sing ora dipadani utawi dinduweni karo gagrak liyane, daerah liyane. Beda pasti ana bedane. Senajan apa saiki mungkin perkembangane ing Malang dhewe kuwi kurang berkembang. Yen kuwi ana almarhum dalang Matadi ya ta sing terkenal gagrak Malangane. Wis muga-muga wae iki pelestariane jek dilestareke sampai saiki.

ciri khasnya wayang gegrek Malangan dibandingkan liane kuwi. Teko wayange kuwi beda. Nah jane mate corong apa delok langsung sing gegrek Malang ya urung tau delok langsung sing gegrek Malang tapi keterangane kuwi beda luwe lemu didik timbange sing asline teko wayange. Kali dulur-dulur ana sing duwe wayang gegrek Malangan, wayang kulit babak kelangan iso diinformasike. Gegreke koyo ngene lho, Mbak. Bentuke wayange koyo ngene. Maka sajane kuwi masih ta apa jenenge padha tokoe, misale Petro. Lah Petro kuwi ciri khase kuwi mesti apa irunge mesti mancung ora nek Petro pesek. Nanging ana sing gerai bedane mbok iku teko pakeane. Buat ke postur kue, ya dah. Aku pasti ono beda ni. Bagong yang ono, ya melung segala macam yang ono. Ati ono beda ni. Nah, Malang yang ono dua bedro apa? Ciri khas dewi. Terus tari topeng Malangan lah. Tari topeng kuwi ndek Betawi ya ana, ndek daerah liyane ya ana. Nanging tari topeng Malang ciri khas iku dhewean. Tokoh topenge pemahate ya to, tokoh-tokohe barang kuwi mengkisahkan kekhasan teko Malang kuwi. Jadi wis menawi panjenengan sedaya remen kalian kesenian budaya. Ya kudu ngerti lan seneng karo kesenian lan budayane awake dhewe sing di Malang iki.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kadang pamirang amargi wekdal sampun mboten nyekapi. Mbatesu nyuwun pamit saking pamirangan panjenengan matur suwun kawi kados njenengan sedaya nyuwun gunge pangap sami sedaya kemawon. Insyaallah sanes wekdal saged pinanggihan malih. Saking Gracial Jalan Candi Panggung 10 Malang kula Mbatejo. Wilujeng dalu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbahku Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbahku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbahku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah. Sepulang dari Tanah Suci,
6: alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Imam.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, kubuat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedidayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.

0: dimerta singa atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat.
1: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku melantikan tahta di sana. Namun aku menolak, karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai memahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Di?
0: Putraku sudah besar. Sarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
0: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

syarat rembuge andaliga wala wali prawali winalon kurang waloko. Tinulis tatananing wis tinata tinular ujar kababar lan kawedhar. Sinung eman amali ing jaman raja tan beda sela ratu watu sasamiya. Raja Tama tinulodo sela aji rinuki ratu tinuhu watu tinatu antepo ing karya dharma dadi tapaniro. Aja wedi ing pakarti lan karya utami nadyan bilah satruniro. Ing tekad dipun santosa aja ngrasani pati pantan wenang sira angrasani kersaning yuang widi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu katuran binarak pokoke wong.
1: Nyondok dipinarakne.

0: pilih yang dalu menikah kagem cak sis. Ini sing ngeresake katresnanku.
1: Iya yung.
0: Bardi telusi kopi ya suarane mulia onduk ya.
1: Iya yung.
0: Pilih yang dalu kagem abah tajir katuran binara abah tajir.

0: Tur Kewi Lujeng Dalu Kagem Budi Yasri Balten.
1: Nang Amerika Serikat, Nduk.
0: Iya, Yung. Karo keluarga ning kono kabeh. Ora lali kanggo keluarga kang enek laladan Kota Malang lan kabupaten. Sing enek panjen uga. Lan ono ing River Seat kene, Yung.
1: Ono ya, Nduk. Dalu kim niko kagem darimu nari anas. Jarene ehem ehem.
0: Icik-icik ehem yung.
1: Ha ando.

Lujeng Dalu, enek uga Mester Gembos. Mas Andi Maesa uga, Nduk.

jantenan pas jaman gaya yo cak dikin malah kelingan penjengan aku jaman garap sengkaling ninggal janji yo ngalah enek ugo garapan pasrah bungkuan

0: garis kancik ing garis paripurnaning gatin, Dok.
1: Iya, Yung.
0: Bab iki mengko mbajute sesuk. Ben saya cetha saya gamblang, Dok.
1: Iya, Yung, sing penting babakan marmati Kakang Kawadi hari-hari wis kecandhak. Sesuk bacutne yo, Yung.
0: Iya, Dok, sesuk tak bacutne. Kemusono kagem para pamidanget Radio Republik Indonesia Malang perempat suara budaya Nusantara. Kepareng kula pun biyung cangik saka anak kula.
1: Kula genduk limbuk ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami awit kalodhangan menika saha mugi ana ingkang katuraken kala wau.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Yakın Stay.
1: Yakın Stay. Lumep puono ing pelangkan ketung pusoko nyoto yang kue sing nyolong wicut coba cuy kue. Ayo, balik.
0: Pangucapmu salah nanggu bangki. Yen kue ndak wakunya kitab jonggo jaya boyo ora tak sehat. Neng aku turun kelaku turun yang dioling pelanggan ke diri koining kitab jonggo jaya boyo miwis mongo atas ono wong keng siap. Jadi aku orang ngerti yang diberi kitab jonggo jaya boyo
1: orang ngerti nane maling punya bawat dan ngumong kanggo nutup-nutupi culikan itu indah. Kitab jongko joyo boyo kui pinongko pambang sayang ingkedi muluk. Ayo balik lu say
0: sing tak ngobondo aku apa ya untuk ngatur ke jojo boyo katinan aku gak maksa becik
1: wih tak berosol anak. Yang lu tak ngusuh, kita tak ngutap gini,

0: 为受难的你，因为有多善的神照顾妈妈我，妈妈呀，只是刚才受够万能十八不得着。
1: 给阿七的妈，大大的亲们，看看，
2: 要啊！

0: 100 simbahan ditunjuk Kanjeng Romo. Bila kesungguhan dia
1: jroning pasewakan kowe ora nate kendhap nyaturke bukti ana ngersane kowe. Tak tampa mung pujo pangestune Rama wae ganti tanpa nono ya.
0: Kula tampi asto kekalih kula pundi wonten mustaka Rama mungkin gatosaken teguh kayun kuning batas duh Kanjeng Ibu. Engkang kula kusuma ngaturaken sembah mugi kunjung.
2: Nggih, bocah bagus putra bumi kok.
0: Kanjeng Ibu.
2: Sungkemu tak tampa pangestune ning buwae tanpa nono ya.
0: Sanget ing pamundi Bu mungkin gatosaken jejima.
2: Kaya ngono gak kang
0: tayu. Wis tak akan dawuh Kanjeng.
1: Bu,
2: inggih kawon dalem.
1: Bareng aku medhangetake aturing putramu Wirakusuma kaya pun.
2: Kanjeng
1: penggalku sang soyo bongkong bongko saben penjelaring sungan ake pasra karangku jadep kabeh korona yoko telah santam tomo deweknya orang nanti kendat tetep netepi kuat
2: sebat tinggi luan sebatis rumah sebagiolan murni putra penjeningan dengan nafsipun miro kusumu lan putra pinanggen sakniko sampun kagungan ugi sampi wonten sopyan lan nami putra pinanggen setunggal kok mboten sowan kiyas
1: yo mergo putramu sing sawijine temen wajib dadi kalenggan iki dheweke ora kuat ngambi antara ning kene
0: tunggu kapan yuk
2: mangestu akan
1: tidak kesemua
0: Romo jimata pundek
1: coba Romo mundut kepiye swasana oning kediri kalenggani
0: Romo keparang ingga putra matur nanging buk pilih wonton tunak dongka pengatur namung nyuwun lumbu dari pangapun dan ingga agi
1: iya gede pangapuran itu tumrap jenis siro
0: kula tansah nuhoni dawuh pangandikan Kanjeng Romo supados naliti kawan tenan wonten ing kadir nanging nyatanipun wedal sakmenika kahanan wonten ing kadir awit saking bocah karbo mandhap wonten ing Karang Pradesan ugi lumebet wonten ing telenge Kidaraja sedaya kawula wonten ing kadir sami Allah mugi-mugi bebasan ala Burmadi mboten wonten salah satu gale kawula ingkang nandang cecingkangan kaji
1: bila kesem
0: ini
1: ya kaya ngene iki sing tak jalan saben dina kowe mung tansah tak dawuh supaya naliti swasana iki apa to sira iku pinangka satriyaning negara Kediri tindak sapecak iki mung tansah dadi sorotane kawula nek nganti menceng anggonmu jumangka lingsem apa Romo
0: Romo waca dewa pangandika panjenengan dadosaken kekancingan sak lebete manah kula
1: sapa kene ndek pendopo ta iki suan Romo jeneng siros atau pelengkap basuki suanmu
3: menantu kerajaan suan kuloromu namun sembah binaryo bukti kulomu kakus
1: iya tak tompo mu pujo pangas tu neromo waikan di sirot tompo ya
3: seweng pamu di kulomu kian tak kusah kucing
2: kok randak suanmu
3: tompi untung dalam sewu anggen kulo suan wantin yang suanmu kuloromu ratiran awet pesen beke wolo kulo nindakan kuat nanging keparang matu
1: apa wes yang atur lagi?
3: Ngaturi katiwasan
1: tiwas?
3: Rikolo kulo kajibah jagi wonten ing gedung pusaka wonten ing gedung katur peksa wonten durat moko ing kenidro wedo jongko joyo boyo datus pedal meniko jongko joyo boyo iksal saking pelanggan pun.
1: Pedro Jongko Jaya Bailan.

0: Kualiti Suasono ning pangkat pusaka. Kok nganti wido jangkane iso ilang? Iki jopo sing andar tanggung jawab Joko kali jeneng
1: ingkang dalem sapa ingkang anggadhahi tanggung jawab pujagi dukun pusaka menika. Yektosipun boten kirang-kirang anggen kula budidaya. Anggen kula untuk gemet supados boten wonten tiyang ingkang lumebet wonten ing dukun pusaka. Wonten pawongan ingkang nidra kitab Jangka Jaya. Sinareng kula bujung lajunipun durat napa kula wau. Kelampahan kula pinanggih ngantos dadosaken pasulayan. Dene pasulayan ingkang ngrembak dadosaken kanca. Nanging nyuwun sewu. Ampit limpatipun malih kula wau kula ngantos ilangan lajeng. Namung romo Pidono menopo ingkang dipun patrapaken dhateng kula.
2: Pun sewu.
1: Kula sagah lambaran.
2: Pun sewu.
0: Kepiye kan?
2: Sinaosa panjenengan menika tukar dhumateng putra Bian Astro. Mboten badhe pinanggi. Kawontenanipun kitab Jangka Jaya kagungan dhateng. Monggo sampun ngantos kadaluwas. Enggal-enggal dipun
3: Sedoyo para karo wonten ingkang kaya apa? Romo leres atur pangan dikandikan jinten. Upami dipun keparengaken. Kula badhe nepiaken sedaya prajurit saking kadhi. Kula badhe nungka lampahing pawon durat moko kala wau.
0: Mumpung durung adoh durat moko kuwi nita bergatan prajurit oleh ana sapa sawarga.
3: Ekstra begitu.
1: Jangan orang menggunakan lansiram nanging kabeh kawula ing kene. Kula supaya durung nganti adoh ing malih utawa lajeng ing malih. Enggal kabeh ana prajurit dina iki.
3: Namung ngestakake dawuh Kang Mas. Sanjoto lumaksana mati topi. Tanyo!
4: Tan!

0: kitab Kidu Jongko Jinggoyo.
1: Tak riwangi petendang petendeng kaya kodok ditaleni. Gagar wigar tang entuk gawe.
0: Gagar wigar tang entuk gawe.
1: Iya. Yeah.
0: Nek ngaten nanggen sampe nyolong kitab Kidu Jongko Jinggoyo, jabar.
1: Jabar.
0: Reng nawon saru.
1: Iya.
0: Sane niku kula gumun kale sampe.
1: Sing kok gumune
0: yo tase mung sak kitab. Yo gene kok nganti dadi rebutane wong sak donya. Iki tenane gunoran kabiasane iki opo to? Kok aneh-aneh iso.
1: Nek te yen Sutanaya ora ngerti ora kena dipaibu. Mergo ora ngerti. Mengukih nganggak no kitab Jongko Jinggoyo kuwi benere jeneng samaran utawa jeneng palsu.
0: Jeneng samar
1: sing bener kuwi dudu kitab Jongko Jinggoyo, ning sing bener kuwi kitab Bharatayuddha.
0: Sing bener niku kitab Bharatayuddha.
1: Iya. Harap ben kowe ngerti, kowe tak terangno sithik wae ya.
0: Oh, ngaten iki.
1: Sri Aji Jayabaya. Dadi ratu ing kraton Kediri kuwi wiwit taun 1135. 1135.
0: 1135. Oke.
1: Jroning pemerintahan kuwi ana parang para utawa sepuh jenenge Empu Sedah.
0: Empu Sedah.
1: Empu Sedah kuwi wong seneng lelaku, wong sing gentur tapane. Lah karepe Empu Sedah kuwi kepengin ninggali pepenit anak putu besok. Nganti Empu Sedah direwangi topo ing teng alas suwene 3 taun ora mangan wohe ngami. Sing dipanung gowoan. Mulane dijenengke Tapawanaprasta.
0: Tapawanaprasta.
1: Topo kuwi lelaku. Dudu lakune suku ning lakune kalbu. Wono alas pasti aku sumpah. Sauger durung jawab 3 taun dheweke ora metu saka ngalas. Tumiba candra sengkalane rungokno mbok titeni upama aku mati sing ganti kowe.
0: Ampun ngopo
1: ya. Tumuli candra sengkalane sanga kuda sudah candrama. Sanga kuwi sanga. Sudah kuwi pitu. Sanga kuda-kuda kuwi pitu sudah nol candrama siji. Dadi sanga pitu nol siji nak diwale ana siji nol pitu sanga lagi kena dari taun saka utawa taun Jawa. Yen disumbuke taun Masehi kuwi ana taun 1157. Sebab taun saka lan taun umum taun Masehi kuwi kaceke 78 taun. Saengga Empu Sedah kuwi ngripta gawe sing isine kuwi mau njlentrehake cap anan ana ing jagate brayang. Jroning kitab Bharatayuddha kuwi dipirang ana 3 jaman.
0: Wonten 3 jaman.
1: Siji jaman Kala Iswara.
0: Kala Iswara.
1: Loro jaman Kala Jaya. Telu jaman Kala Sengara. Sak jaman kuwi sing dipirang ana 7 jaman. Sak jaman kuwi ana 100 taun. Jadi satu ping pitu ana 700, pitu ana 2100. Jadi kitab Bharatayuddha Kuinjen rakyat sebenarnya 2100 tahun.
0: 2100 tahun.
1: Sing pitung zaman kau jadi zaman Kolo Jogo, zaman Kolo Sakti, zaman Kolo Joyo, zaman Kolo Jogo, zaman Kolo Sobo, zaman Kolo Sumbogo, lan zaman Kolo Suroto.
0: Angel, wak.
1: Orang kau mesti cerita.
0: Nonsehu. Lho kok sampai kok nganti apal iku pripun carane?
1: Wong ketoprak ora apal.
0: Tegas sebelum kok sing eling ngoten lho.
1: Duwe paitan golek dhuwit.
0: Oh. Laya. Jarine wae to.
1: Mulane 2100 tahun kuwi wiwit saka tahun 1157. Kalebu tahun 2014 iki.
0: Tahun 2014 iki, Bu.
1: Iki kalebu sering orang kitab Jongko Jawa Boyo kadang wong tuwe tanah pulau Jawa bisa adil yang ada tukule satrio piningit orang yang suwe sedulang kan sama satrio piningit
0: sedulang mana mereka wong tuwe satrio piningit
1: tanggal sama Juli
0: tanggal sama Juli
1: kita ini
0: wong tuwe satrio piningit
1: ya itu tukule satrio piningit Jawa lagi adil. Bareng wis kelakon, wis jangkep kuwi ngripta kitab Barangga. Ngerti nak kuwi dene kandhung, akeh pun sing padha ngrebut. Sebab sapa wae sing kedungan kitab Barangga, kuwi wong sing linuwih ngerti sak durung minangka. Mergo wicaksan Sang Prabu Sri Adi Jayabaya, kitab mau dilet jenenge nganggo jeneng kitab Jangka Jayabaya. Yen kuwi diakoke ratu sosokan kuwi ora wani ewa semono isih ana sing kepengin rebut
0: eh
1: ngono aku ndonge ora kedar
0: ajeng kersane pun
1: ya kok budak ora mentep to
0: oh ngaten
1: mongso bodho tak paling wong pucat gak kan ra tak gegeke gedhi
0: sawetara.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: selai mancen ki sekali mentas saya kemapa oleh papan ki sopo
1: pangeran Astrowol kedi
0: pangeran Astrowol ing kedi jero apa wit katim kowe mbrek lawan ki teng sedai
1: kitab sungko jaya kowe tak jaluk ban
0: aku jaluk bal bakal tak kulo ngakeni ana pitukone
1: apa pitukone
0: yen srek wis nglundung ning papan kon
2: Here you go!

Hey!

0: Vamos lá!
1: Hit the beat! Come on, hit the beat!

0: bojone tak rumatane.
1: Hei, bojone sapa?
0: Lho,
1: rumpam ra iya cusi. Hei, dadi.
2: Ya sing kebal. Mau tunak kabeh. Bangun sing sakit.
1: Lah kok apa mau?

0: across everything.
1: Baru ngarep. Kau ikut jempol di benteng. Yo, orang mau kue, orang mau kue.

0: Ayo coba goyang
1: lapo
0: goyang
1: goyang
0: iya iya
1: kowe iki lanang apa wedok
0: karep ngarani kok
2: lanang apa wedok
0: aku sing wedok mas
1: malah bodine
0: aduh aduh aku tuh mek mek mas
1: eh kene wedok aku gak kenalan porang
3: Dek iki apa iki?
1: Nek iki gudhum iki menan penak.

0: kowe iki lha opo? Ngawur ngawur. Ngawur piye? Kowe kulo ngawur. Ngawur piye?
1: Wis ra bobo nek kene mau dupak.
0: Iki beto kok.
1: Beto ya kowe.
0: Ngono-ngono nek bedil kok malah kowe. Kejel-kejel lha opo?
1: Aku ditepok gak gadadak.
0: Lho terus.
1: Perkara kelekan aku kaget.
0: Goblok kowe
1: saiki kaget. Aku lha wong e.
0: Goblok-goblok. Wes goblok. Nek rene dur iki nek tangan berbono.
1: Sing bener piye?
0: Waduh goblok e, malah nyokok.
2: Oi, oi, boom. Hey, chat. Oi, piye?
0: Lho kok kepen kutar musa?
3: Lho, parek iki.
0: Nurono lho. Ora kepenuan aku. Aku ora ketemu blas. Sing malah. Iku musae wis malah. Malah opo? Wit, lek. Aku iki kene nyomono.
2: Apa?
0: Burung kok iso putih?
2: Putih piye, putih piye?
0: Ayo mulai musuhe.
1: Hei. Musuhe wis maleh.
0: Maleh opo? Ngene iki lho. Ngene nganggur iki opo?
1: Musuhe wis maleh.
0: Bintu, bintu.
1: Kowe iki nek apa sing jelas? Piye re?
0: Nek gurih
2: opo?
0: Lho kenapa nih guring-guring ngene terus? Lho ora ono apa-apa kok.
1: Alah bos.
0: Bos. Bos. Bos. Iso dongkat kok di. Nih, mau berjuang lain ntar udut pengawur.
1: Ini alas. Oke.
0: Kamapot jero rumoso budut ora.
2: Ya.
0: Lah eta udut. Ah, oh. Kamang golek ya apa muso?
2: Ya.
0: Tak dono. Muso iki ketemu. Balik kiri.
2: Balik kanan apa balik kiri?
0: Balik kiri.
2: Balik kanan di balik.
0: Nek balik kiri iki. Kamang goblok.
2: Jalan mana balik kiri lo yo?
0: Balik kanan,
1: kok?
0: Balik kanan,
1: balik kanan,
0: balik kanan,
1: biru,
0: biru,
1: balik kanan,
2: balik kanan,
0: ya,
2: ini yo,
0: ya,
2: balik kanan mes,
0: lo jalan segede apa kok kue?
2: Jalan balik kanan,
0: separuh, separuh, separuh,
2: jangan ngomong ya,
0: separuh kok.
4: Jo, mas, mas, tangannya kok masuk malah, tangannya mas.
0: Bye.
4: Agung lho. Mas. Aku tanya dia.
0: Pulang mundur. Pulang mundur. Mundur biar.
4: Mas, pulang mundur. Mas, aku tidak bernama Mas, kok waktu itu Mas.
3: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Mboten parang mumun. Benjang menawi sampun dewasa mugi-mugi migunani tumrap nusa bangsa agama. Dagris-dagris dhewe. Ganteng-ganteng dhewe. Barek-barek dhewe. Tangi itu pring tumpuk-tumpuk gunggung wadah tumpah. Cilek ipok-ipok solek gede dadi ketoprak. Ketoprak siswa budaya. Jarane telu gajahe siji. Jarane aku ki wong lanang kok ngomong bayi. Jas piye meneh wong abdi putri ki yo nek ngomong bocah yo nangis. Malah ra iso meneng-meneng. Kanggo apa ya?
1: Ya. Pirang kok ya?
0: Kula niki ajeng. Oh, wae malah.
1: Pinto rasa dadak bowo. Paton putraku ora nangis.
0: Putra panjenengan Panji kenapa menika pinter?
1: Kok pinter?
0: Mboten ate mumun. Iya ta? Nggih mboten tilem.
1: Terus?
0: Nggih mboten nangis.
1: Lho kok ora gelem turu? Ora nangis. Sabrana wiyan yu.
0: Nuwun sewu. Kula menika kok dadi gumun setahun jembleng saren.
1: Iyo kene ki gumun.
0: Nembe kemawon panjenengan perang sabil.
1: Babarke ponang jabat.
0: Panji kena. Nah iki menapa anggenipun ngadi busana, ngadi salira menika kok benten kalih tiyang-tiyang ing nembe babaran.
1: Apa iya ta menapa?
0: Wah, katon gandhes luwes merak ati.
1: Cuma candranen Wirabaya.
0: Nggih. Pindha Dewi Ratih ing tumurun wonten ing Arcakala. Mun ayune sak sigar jagat temenggungan.
1: Sak sigar jagat temenggungan.
0: Iki to wong sak temenggungan niku kawon sedaya kan jeneng.
1: Oh, kaya ngono. Apa anggenku ngadi salira wis besus?
0: Oh.
1: Wis dipen di Wirabaya.
0: Aduh.
1: Saka ngarep?
0: Jos.
1: Sapa iringan?
0: Boleh, boleh.
1: Sapa mburi?
0: Aduh.
1: Wirabaya.
0: Gawon Wirabaya.
1: Ora kersa babar pisan to. Senajan to aku bareng babarke punang jabang bayi. Nyatane anggon pengadi sarira kaya mangkene wiro.
0: Tartamtu sedaya kala wau kagem nurut manggung sukmono
1: atis. Piye?
0: Kagem nurut manggung sukmono atis.
1: Karo wiro kaya.
0: Kenging menapa klen?
1: Anggonku dandan bisus ati pening ngene iki ora tak pamerke marang garwaku.
0: Lha lajeng
1: tak pamerke kelawan den masi klabang seto.
0: Wira putri, nuwun sewu senajan kula ngabdi andhap papan dunungipun. Tartamtu mulai panjenengan tumbak tumindakipun kirang sekeca, kirang sae kula badhe ngetah.
1: Sese, wira boyo. Apa karo to? Yen to aku tumindak sedeng, yen piyai kakung ladi marang garwani katon ki kurang lejar penggalie kurang marem ki marang atini apa kleru yang tu aku tu mindak sejeng
0: doro tu menggung sukmono aji menika namung sindiko dawu yang baik pun tresno dumateng keluarga tresno dumateng
1: kaya mangkun
0: menopo malih dumateng putra nah ini menopo penjenengan kok badi ninggalakan doro tu menggung
1: ngerti nama ya Wirabaya saben-saben aku lagi marang garwani mau tak rasakin mau aduh Wirabaya
0: cara wong macul?
1: Kurang jero merga pacul ya bengkong
0: Wira putri sampun
1: sampun-sampun
0: senajan to bengkong paculipun lak wonten margi sanes ini
1: margi apa? Pengajan to iki wayah udan lemahe rak teles to kudune rak empuk lho lagi dipacul ke pisan sampai sembleyot lho Wirabaya apa kleru yang tuh aku tuh mindak sedeng
0: kok menawi kirang jam ini pun
1: alah di jamu nono ya tetep kaya mangkono
0: wonten guru ingkang kondang, wonten suhu ingkang
1: kondang. Iya.
0: Ingkang ngracik jamu, jambi-jambi.
1: Banjur apa jamu nekwi?
0: Sastra jenggira.
1: Bilang jenggira terus. Oh, yang kaya ngono mengko bakal tak kunjuki kawan Den Mas Kabang Seto wae. Ben jenggira terus Wirabaya.
0: Ing napa mboten kagem ndoro temenggu?
1: Wis sega.
0: Putri.
1: Ora pati daya, ora pati rasa Wirabaya.
0: Kula menika namung abdi, namung sedika dawuh nderek dumateng panjenengan awit panjenengan bendoro kula.
1: Kaya mangkono. Mergo kowe jal ordo piro wae mesti bakal tak peni. Wirabaya.
0: Dawuh.
1: Ngerteni ngono ya. Mergo aku mau rak janji ing katemenggan kene. Kinto Den Mas Kabang Seto kuwi bakal rawuh. Kula kuwi ngerteni ngono sing tak kon jaga ana ing jabaning katemenggungan. Ngerteni ngono ya. Kinto Den Mas Kabang Seto kuwi rawuh, kuwi nggawe tetenger kepiye? Ning yen to garwaku rawuh, kuwi nggawe tetenger piye ngono lho Prabu.
0: Oh, tidak mawe pratandha. Kersanipun mboten kadhep.
1: Iya, yang temenku aku lagi sandingan kawan Den Mas Kabang Seto, yang garwaku rawuh kuwi nggawe tetenger. Engko aku ben bisa sesingitan ngono kira-kira.
0: Sedaya kemlo ngaten kemawon. Menawi Ndoro Sukmono Aji ingkang rawuh. Nggih to. Mangke kula nyukani pratandha nyaprut
1: lho. Kok nyaprut? Yen pertanda nyaprut kuwi pertanda garwaku rawuh.
0: Gusti Temenggung Sukmono Aji rawuh wonten ing dalem katekun.
1: Lah yen to kahanane aman kepiye Wirabaya?
0: Ing mangkene pun menawi Ndoro Prabang Seto ingkang rawuh. Kula nyukani pratandha
1: ciprut. Oh. Ning janji ya, yen kahanane aman yo rasa gawe tetenger. Yen garwaku rawuh, kuwi gawe tetenger.
0: Pratandha ciprut menika ateges Ndoro Pangeran Kabang Seto badhe nyiprut panjenengan.
1: Iya, kuwi lho kok. Iso-iso wae ciprut. Oh, ngono. Ya wis ra apa-apa ning mergo kahanane iki rak ngene. Wong tumindak sedeng, tumindak selinggo iki aman wae yen ora konangan Wirabaya. Yen konangan tak aja.
0: Sampun ngantos konangan sedaya kula mau kedah ngertosi kahanan, kados pundi kahanan pun.
1: Mula aja adoh-adoh saka katemenggungan. Janji lho ya.
0: Janji.
1: Janji. Janji aku rawu. Pertanda.
2: Ya, prut.
1: Ya, prut. Ya, ora sak kesuwen. Wedal semingke mengko dhewe sing kabar setiap bakal rawu

0: Pabang.
1: Jen Mas Pabang Seto.
2: Cipuk.
1: Terus?
0: Ateges panjenengan badhe dikunci.
1: Ngerti wae iki. Sini-sini. Gelis-gelis dan minggat.
0: Lo badhe dateng gabus tuh Mas Masih.
1: Eh, ajen Mas sepeda motor. Ajen Mas sepeda motor.
0: Terus numpak
1: aku.
0: Lho lak mentung sik kene kula. Ya ya. Kalen
1: gelis, lirak-lirik. Monggo-monggo Den Mas. Sajak bingung rawuhipun.
3: Berarti ora kuwi.
1: Den Mas Pak.
3: Ora susah dadak nganggo blasan biasa. Monggo malah saya nambah iso berundi ya.
1: Kanon raket iki anggere sambung tresno.
3: Kaya mangkul. Gandeng iki bojomu wis ora ana ning omah. Sengaja tak perintah supaya ninggalke Kabupaten Bengker. Dadi gampang nggonku bisa ketemu lan sekitar.
1: Ngaten iki, Mas.
3: Ora usah basa kok ngotak
1: wae. Ora usah.
3: Tinggal
1: sik to.
3: Kaya biasane
1: kok ya mutung kok ya nesu lho ya.
3: Lah nek ana wong iki basa ora apa-apa ora ana wong. Kok basa bae.
1: Yen ana wong basa. Yen ora ana wong ora usah basa.
3: Ora usah basa ben rada gampang.
1: Den Mas Kabang Seto. Ojo nesunan, mengko mundhak ludira inggih.
3: Ora ngerti babar pisan. Omong karo Wirabaya ora barbar. Sing bocah omong ya ora pati tanggap. Dedele ora umum.
1: Den Mas.
3: Ana kok aku ra ngono kok.
1: Cipruk.
3: Ana sapa ana cita kok
1: nyaprut. Den Mas, sampeyan ora ngerti to? Kuwi nggo pertunjuk. Ento aku lagi sandingan karo sampean.
3: Kuwi putrane piyayi kok. Ciprat.
1: Tegese kuwi kanggo tetenger. Yen to nganti garwaku rawuh, yen konangan apa rajut?
3: Ngono.
1: Oh.
3: Dadi nek aman ciprut.
1: Oh.
3: Nek ora aman nyabrut.
1: Bener.
3: Ya muga-muga. Muga-muga ciprut terus.
1: Ha yen ora aman dijotosi ora nyabrut tenan.
3: Iso. Ah, kangen. Ngomong ora ana wong kok lah.
1: Ora ana wong piye?
3: Katemenggungan iki ra sepi to. Wong Surabaya mbok tuku perintah e mau.
1: Katemenggungan sepi. Ning sawangen.
3: Endi?
1: Iki mumpen.
3: Aja anggap wong kowe.
1: Lah terus?
3: Penyakit beras.
1: Sembrono.
3: Iki wis tukang enak kok beras ya iki terus.
1: Padha karo sampean iki tak beras.
3: Ganti kok lukmi.
1: Dina sakan sito.
3: Katresnanku pepujane ngatiku wong ayu dina diblok. Jagat ora ana wanita kang sulistya kejaba sliramu ya.
1: Den Mas, mbok sing prasaja wae aja kebacan gini ngalok anggone ngalembur.
3: Lho kuwi kasunyatan, Jan. Aku ora bakal seneng lan wanita liya kejaba sliramu senajan to wis duwe bojo, ya ta? Malah kaporo bar nglairno ponang jabang bayi, ya ta? Ning ewa semono gedhe tresnaku lan sliramu kan.
1: Den Mas, najan to aku bareng babar kita ewangi dandan koyo ngene. Nyesepi putraku wae aku ra gelem. Yen aku nyesepi putraku mengko ra awakku ndak gembrot.
3: Bener.
1: Heeh, siap.
3: Bocah aja kulino dimiki.
1: Heeh.
3: Disewakno ae.
1: Disewakke disilaki. Ngene kira mung kanggo sampean Den Mas Pak Seto.
3: Kaya ngono.
1: Ben langsing sing set sedep padet mung kanggo.
3: Saiki buktine apa yen tetelo lahir batin seliramu tresno marangan.
1: Bukti.
3: Iya.
1: Iku kene ku dadak nganggo bukti.
3: Lho rasa tresno iki mawa bukti luwih mantep lan madhep ra ngono.
1: Den Mas Kabang Seto.
3: Iya jeng ngerti kono.
1: Yen tresnanku kawan sampean iki ora bakal luntur. Sak jagat sak kowe bumi sak kerupi langit mung panjenengan sing tak tresnani. Nak bojoku kira mung sepro pirati.
3: Kaya ngono ya.
1: Iya. Besok utuh mung kagem panjenengan Den Mas Kabang Seto.
3: Nek ana piyayi sing akeh ana pawongan. Aku nuwun Mbak Yu Kartika Rupi.
1: Kaya mangkono.
3: Gandeng aku lan sliramu iki sambung tresno. Aku mung marang sliramu diajeng Kartika Rupi.
1: Aku mau panjenengan.
3: Yo Kang Mas Kabang Seto.
1: Kang Mas Kabang Seto.
3: Ya ngono luwih gayu.
1: Bagus sih kaya ngene.
3: Padha kaya ayu nerang.
1: Dasar piyayine bagus. Kok indah-indah ini bersolok kita sasno antuk panito ini mesti ora bakal menapa harga ning kalang sufi
3: tresnaku lan sliramu ku nafsu. Ora krono dipeksa, uga ora krono witing Kresna jalaran sapa. Tenane aku wis nemokake mutiara jroning kulino kalamu. Ya cek aku.
1: Kalau
3: kamu rasa matiku, apa kau yang memang kamu ini orang berantres nomor

0: Madi.
1: Abdi, tinggal.

bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Wancinipun Adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng sedaya kemawon ingkang sampun midhangetne mirengke ngaos pagi Cahyaning Ati. Tanggalipun Selasa 13 Oktober 2016. Menika nggih sampun rawuh beliaunya Ustazah Mahmudah SAG ning kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat kemawon.
2: Nggih, alhamdulillah, bandemin sehat nggih.
1: Amin, nggih sami sugi Ustazah. Ustazah, pagi hari ini topik kita akan membahas tentang menghargai. Ini kok mahalnya waktu, ini kok wedal ini kok, nggih. Nah, sak deringi pun mungkin bila wonten pendengar ingkang wonten dalem nika badhe atur tanya jawab mengkaten. Monggo Ustazah mukadimanipun rumiyin.
2: Nggih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar setia Perempat RRI Malang. Alhamdulillah alamin. Hamdan syukran lillah ala nikmatillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat keluarga yang bahagia, nikmat dikelilingi orang-orang yang baik, dan nikmat sempat kita bisa tua kembali. Bersama saya Mahmudan dari Kementerian Agama Kota Malang. Para pendengar Cahyaning Ati yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang setiap hari kita miliki, tetapi seringkali justru kadang kita lalaikan. Sesuatu yang tidak bisa kita simpan di dalam lemari, tidak bisa ditabung di bank, tidak bisa dibeli di toko, dan ketika sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Nah, apa itu? Waktu. Karena tema kita pada hari ini adalah menghargai mahalnya waktu. Coba kita renungkan sejenak. Pernahkah kita berkata, aduh rasanya waktu begitu cepat berlalu. Ya, pagi-pagi kita sudah sibuk untuk menyiapkan berangkat kerja, menyiapkan anak-anakmu berangkat sekolah, mengurus rumah. Nah, kemudian tahu-tahu sudah datang siang, tahu-tahu sudah sore, nah malam, besoknya kita rutinitas lagi seperti itu. Pertanyaannya, apakah selama sehari itu kita benar-benar menggunakan waktu dengan baik, ataukah kita hanya sibuk tetapi belum menghasilkan sesuatu yang bermakna? Ya, kita menghabiskan waktu yang sama, kita dapat bagian waktu yang sama, semuanya mendapatkan bagian waktu 24 jam. Ya, tidak ada yang sebelah 23, yang sini 21, misalkan semuanya dapat bagian yang sama. Tetapi kadang yang kita hasilkan itu beragam, gitu ya. Orang lain bisa menghasilkan banyak manfaat, sementara kita kok hanya begini. Nah, berarti ini kita masih kurang menghargai waktu. Gitu. Para pendengar Cahyaning Ati yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang mahal, itu biasanya dalam pikiran kita tertuju pada sesuatu yang berharga, ya. emas, tentang rumah, kendaraan, sesuatu yang mahal. Tetapi waktu juga tak kalah mahal gitu ya. Tuh. Namun, ya, pernahkah kita berhati-hati dalam menggunakan waktu sebagaimana kita berhati-hati menggunakan uang, ya. Kita megang uang banyak, ya, misalkan nih, kok tahu-tahu habis kemana aja ya, uangnya saya pakai buat apa saja. Nah, kita cari, oh tadi buat belanja ini, oh tadi buat bayar SPP, oh tadi buat keperluan ini. Tapi saat waktu itu berlalu begitu saja, pernah enggak kita berangan-angan itu? Loh, tadi waktu seharian ini saya pakai apa saja ya? Saya di kantor seharian, saya menghasilkan apa? Saya di rumah tadi seharian ngapain aja? Nah, ini kadang kita tahu-tahu sudah goreng. Nah, itu kalau kita mau banding-bandingkan dengan uang, ya kalau uang yang hilang masih mungkin bisa kita ganti gitu ya. Masih bisa kita cari gitu. Tetapi kalau waktu yang berlalu begitu saja tidak bisa kita kejar, tidak bisa kembali lagi ya. Karena itu waktu menjadi bagian sebuah wadah ya, untuk semua perjalanan kehidupan kita. Kita butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk bekerja, butuh waktu untuk beribadah, butuh waktu bersama keluarga. Ya. Itulah sebabnya kita tidak boleh memandang waktu sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya. Itu. Maka yang menjadi persoalan bukan sekedar berapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi untuk apa waktu itu kita gunakan. Ya. Namun menghargai waktu bukan berarti kita harus terus bekerja tanpa henti harian biar menghasilkan banyak hal gitu. Tidak demikian. Istirahat terus, menjaga kesehatan itu juga satu keharusan. Ya, bercengkrama dengan keluarga ini juga merupakan bagian dari kehidupan yang bernilai. Jangan sampai kita sama sekali tidak ada arti bersama keluarga, itu ya masing-masing sibuk dengan kegiatannya sendiri. Nah, ini juga tidak benar, karena supaya mengejar waktu tadi ya, supaya menghasilkan banyak hal, kita lalai dengan keluarga, lalai ibadah, tidak demikian ya. Nah, baik para pendengar, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya. Apakah hari ini saya sudah meluangkan waktu untuk mengingat Allah? Artinya ibadah kita tidak bolong-bolong lagi. Apakah saya sudah memberikan perhatian yang cukup kepada keluarga? Ya, tidak jalan sendiri-sendiri. Gitu ya. Apakah pekerjaan yang diamanahkan kepada kita sudah kita jalani dengan baik? Gitu ya. Apakah keberadaan kita hari ini bisa membawa manfaat bagi orang lain? Nah, ini tidak perlu menunggu menjadi orang hebat ya, kita untuk memberikan manfaat. Menyapa dengan ramah, menyapa tetangga, menyapa sahabat, kerabat, rekan kerja. Nah, dengan senyum, ini sudah sesuatu yang berharga ya. Mendengarkan keluh kesah orang ini bisa mendapatkan, kita memberikan satu manfaat bagi orang lain. Menyelesaikan pekerjaan dengan jujur ya, menjalankan tugas dengan jujur. Nah, ini juga satu hal yang bermanfaat. Jadi kita memberikan hidup yang bermakna ini tidak hanya tentang apa yang kita hasilkan, tetapi apa yang bisa kita berikan menjadi manfaat bagi orang lain itu ya. Sampai dalam Al-Qur'an itu juga dijelaskan ya, dalam surat Al-Asr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri, demi masa, artinya demi waktu ya, saking berharganya sampai waktu pun tertuang dalam ayat Al-Qur'an. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan mengerjakan kebajikan. Wa tawasaw bil haqq, saling menasehati untuk kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, saling menasehati dengan sabar. Ya. Jadi pada hakikatnya kita ini orang yang merugi. Nah, kecuali itu tadi ya. Kita benar-benar orang yang beriman. Artinya patuh dan taat terhadap perintah dan syariat agama. Ya. Kemudian kita saling memberikan nasihat ya, baik terhadap keluarga maupun orang-orang sekitar kita. Jadi kalau kita diberi masukan orang lain, lagi itu baik, benar, ya kita terima. Jangan merasa tersinggung. Nah ini kita bagian dari memanfaatkan waktu. Kita diminta orang untuk berpendapat atas satu persoalan, ya kita manfaatkan itu. Jadi demi masa itu sampai diungkapkan dalam Al-Quran, Allah sendiri yang bersumpah ya. Ini artinya mengajak kita merenungkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Ya, supaya kita tidak menjadi manusia yang begitu saja melewati waktu gitu ya. Nah, itu yang dimaksud orang yang rugi seharian hanya maaf nih ya, yang sering kali kita lakukan tentang kita sadari HP-an gitu ya. Bukan dilarang sih ya HP-an, sosial media bukan dilarang, tapi setidaknya kita bisa tahu waktu gitu ya. Jadi itulah yang dikehendaki Allah gitu ya. Jadi waktu benar-benar kita manfaatkan. Ya, beriman kepada Allah itu bukan hanya sekedar pengakuan ya. Ya, pengakuan secara lisan, saya iman kok kepada Allah, saya iman kepada malaikat Allah, saya beriman kepada kitab-kitab Allah, tapi hanya di lisan saja, tidak demikian ya, melainkan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak ya, itu apa yang kita lakukan itu sudah sesuai apa yang dalam tuntunan itu ya. Jadi termasuk saling menasihati ini juga memperbaiki kebiasaan gitu, membangun keluarga yang harmonis, meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi mungkin kemarin kita sholatnya masih suka mengakhir-akhirkan waktu karena kesibukan. Nah ini dengan memanfaatkan waktunya sebenarnya saat sudah ada panggilan adzan, yuk mulai menggerakkan kaki kita menuju tempat sholatnya. Jadi dalam surat Al-Asr ini mengajarkan bahwa waktu yang berharga adalah waktu yang membawa kita menuju kebaikan. Maka sebelum hari ini berakhir, coba kita melakukan satu kebaikan yang nyata ya. Jadi tidak perlu menunggu kesempatan besar ya. Jadi mulailah dari apa yang kita mampu, apa yang kita mampu lakukan gitu ya. Itu saya ngaten bandemin. Jadi kadang kita nggih tahu-tahu di seharian ngingat nggih bandemin, pernah enggak? Nggih. Aku lapar ya di kantor tadi.
1: Nah, iya betul. Nah, ini bagaimana Ustazah tentang memahami arti pentingnya menghargai waktu ini dengan mengatur waktu kita secara bijak. Tidak jarang kadang datang absen ngopi, wong di rumah aja ngopi kan bisa. Nah, ini bagaimana? Seperti apa yang diterangkan Ustazah bahwa banyak hal untuk menghargai waktu, apalagi sekarang kan zamannya digital. Sering anak-anak juga atau sama keluarga, ono arisan keluarga, tujuannya ngobrol, ternyata sendiri-sendiri mojok-mojok untuk ngetik waktu. Tapi sebelum Ustazah jawab, ini ada telepon Ustazah, monggo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Injih, monggo Bu Sri Ponco.
3: Nggih, badhe nderek anget, Ustazah.
2: Nggih, monggo Bu Sri.
3: Menawi kita rasakan para kaum ibu terutama, itu rasanya itu waktu itu kayak enggak ada habis-habisnya untuk kerjaan. Kerjaan yang ini selesai sudah disambung yang ini menyempatkan waktu waktu sholat setelah selesai itu ya ada lagi yang dikerjakan. Cuman kesempatan itu kayak ya dibuat ibadah kemudian kerja lagi banyak-banyak. Kalau ada yang kan mesti ada kegiatan sosial juga ada, pokoknya penuh banget apa itu kegiatan-kegiatan itu, seakan-akan enggak ada waktu luang. Lah ini bagaimana cara menyisipkan waktu di dalam pekerjaan-pekerjaan itu untuk kita beribadah. Nah ini biar pekerjaan ada, ibadah juga masuk di situ. Karena kalau duduk wiritan, wah enggak ada ini waktu duduk untuk wiritan, enggak ada sama sekali. Adanya itu kerja terus. Nah ini caranya bagaimana menyisipkan waktu di dalam pekerjaan agar berguna juga merupakan ibadah. Mohon penjelasannya Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaannya akan sama Ustazah, untuk mengatur waktu secara bijak. Nah berarti tidak bapak-bapak atau ibu-ibu kadang nongkrong aja merokok menghabiskan banyak waktu yang kosong.
2: Okay. Nah, kadang nggak terasa nih kalau bapak-bapak
1: okay.
2: Ngerokok, ngopi,
1: wah, ngobrol lali wes.
2: Tapi jam tahan 2 jam nggak terasa.
1: Apalagi
2: baru buyar kalau ada telepon masuk.
1: Jee. apalagi kalau cocok yang dibicarakan Ustazah.
2: Waduh, betul.
1: Nyewes.
2: Kalau enggak tuntas ini enggak selesai.
1: Jee. Pripun.
2: Nggih. Baik, nggih. Kita seperti tadi saya sampaikan, kita mendapatkan bagian waktu, dum-duman waktu itu sama semuanya, nggih, 24 jam sama. Nah, mulai bangun tidur pun, monggo kita sama-sama dijejer ya, misalkan ya dalam angan-angan bangun tidur, yang ibu-ibu ini sudah pasti langsung menuju ruang utama dapurnya, menyiapkan sarapan untuk suami yang mau berangkat kerja, untuk anak-anak yang mau berangkat sekolah, misalkan. Nah setelah sholat subuh langsung turun nih itu. Nah. Jangan khawatir Bu Sri, ini pun bernilai ibadah. Yang namanya ibadah itu bukan berarti harus kita komunikasi dengan Allah saja, jaring tidak. Kita meluangkan waktu untuk keluarga, sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, ini sudah bernilai ibadah. Jangan dikira di dapur itu enggak ada manfaatnya. Itu memberi manfaat. Bahkan Nabi itu menyampaikan bahwa apa bapak-bapak yang mencari nafkah di luar, termasuk ibu-ibu yang menyiapkan segala sesuatu, membereskan di rumah, ini sama dengan jihad fisabilillah. Pahalanya sama dengan perang ya, jihad fisabilillah ya. Jadi makanya kalau duduk-duduk dan ngopi tadi belum ada ya hadis Rasulullah yang menyatakan ini sama dengan jihad ngoten banget ini. Kecuali pembahasan itu membawa manfaat tadi ini. Watawasau bil khatman sudah disebutkan. Pembahasan yang membawa manfaat, saling menasihati, misalkan gini, saya ada satu masalah, ayo dibahas gimana ini. Nah, ini satu kajian yang tidak hanya seperti orang ngaji, ya, ngobrolan, tapi di situ ada kita bisa membawa menyerap satu ilmu, menyerap satu knowledge ya, satu pengetahuan, misalnya tadinya enggak tahu. Misalkan gini, anak-anak ngobrolin, itu tetangga itu ada yang meninggal, kemudian istrinya tanya sama saya, warisan istri itu berapa ya? Nah ini nggak tahu, teman-teman ada yang tahu. Nah ngobrol kita sambil ngopi, yang apa-apa. Pokoknya aku pernah membahas, saya pernah ikut mendengarkan pengajian, nah sharing seperti itu, karena ada manfaatnya. Kita kan memberi manfaat, kira-kira, oh kalau waris bagian istri itu ada dua sih. Yang satu itu kalau ada anak itu bagiannya adalah 1/8. Kalau nggak ada anak itu bagiannya 1/4. Oh jadi gitu ya. Nah ini yang memberi sedikit wawasan bagi orang lain, ini sudah bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya konteks kata ibadah yang kita hablum minallah saja, ngoten Putri. Putri biar nggak ketinggalan waktu yang lewat begitu saja. Coba kalau pagi-pagi di sela-sela kesibukan kita sempatkan untuk sholat duha. Ya, jadikan rutinitas sholat duha itu jadikan seperti sholat wajib lah. Pokoknya kalau ketinggalan rasanya emang banget ya itu ya. Sebelum kita, karena kalau kita nutuk-nutukakan gitu, nah itu nggak ada habisnya memang yang ada di rumah ini. Sudah selesai di dapur, sudah bersih-bersih, ya beres-beres yang di rumah. Habis itu ada lagi, cuci yang di mesin belum dijemur. Agak siangan lagi, ada ini harus minta si jemuran misalkan ini ya. Yang punya asisten rumah tangga pun juga kayaknya masih sibuk juga walaupun sudah ada yang bantu di rumah. Nah, kita sempatkan di sela-sela kesibukan itu karena coba kita gini, waktu hari ini tidak akan kembali lagi esok. Oh enggak, kadang bisikan setan itu ada ya sudahlah, lanjutin saja, mesti ada esok. Ya, besok aja sholat dukanya, enggak usah sekarang. Besok aja bangun tahajudnya, sekarang masih capek. Kita harus paksa. Sampai sehari ini, hari Selasa yang hari ini, bahkan datang lagi besok. Besok sudah ganti hari, sudah ganti tanggal. Minggu depan memang ketemu hari Selasa, tapi harinya aja yang sama. Tanggal dan tahunnya sudah berbeda. Nah, kita terapkan seperti itu, insya Allah kita akan bangkit. Ya, kita akan lawanlah malas itu tadi ya. Di sela-sela kesibukan sempatkan sholat duha eman, karena di situ banyak doa-doa yang justru membuka pintu rezeki kita gitu ya. Dan, jadi contoh ngeten loh, kalau kita diundang kira-kira setiap jam 9 diundang Pak Wali Kota, kira-kira pekerjaan di rumah ditinggal nama buatan. Nah, kan gitu. Soalnya aku kadung diundang Pak Wali Kota ini, diundang Pak Wahyu ini. Nah, nanti kalau lewat jam 9 saya enggak dibuka pintu sama security di depan. Nah, pasti sebelum jam 9 kita sudah siap-siap kan.
4: Prepare ya.
2: Ini juga gitu, diundang Allah nih sempatkan, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih punya waktu, masih punya sempat. Nah, gitu. Jangan sampai saat sudah setruk, sudah asam urat, terukuk, sujudnya sudah kewalahan, sudah susah, baru ingat itu dulu ngapain aja ya, masih muda, kok aku masih sehat, kok aku gak sholat, sekarang setruk baru ingat Allah. Kok aku sudah sakit, terbaring semua sakit, baru ingat Allah, ya Allah, baru nyebut-nyebut. Kemarin kita lalai, ini
4: seringkali
2: setruk, baru ingat, nah ini jangan sampai.
4: Seringkali mekaten Ustazah, ketika kita mendapatkan rezeki yang ya enak, menyenangkan, sehat, kadang-kadang waktu ini, manajemen waktunya ini kurang baik Ustazah. Nah, dos pundi Ustazah untuk sebenarnya tentang era digital gini, untuk manajemen waktunya, sekarang kumpul keluarga, sekarang mulai main HP, mekaten.
2: Nggih, keluarga lengkap ada di rumah nggih, tapi ada di kamar masing-masing. Kalau enggak satunya duduk di depan TV,
4: kadang-kadang
2: satunya di ujung.
4: Nggih, kadang-kadang kadang-kadang keranjang kuning itu Gus Tanda yang sama dracin.
2: Kuning itu kesukaan ibu-ibu
4: ngomongnya. Dracin.
2: Iya. Nah, ini bagaimana kita mengatur manajemen waktu terutama saat kita mendapatkan nikmat gitu ya. Waduh, dapat rezeki ini ya. Kita dapat rezeki ya, berarti rezeki itu dari siapa, sumbernya dari mana? Rezeki itu dari suami, kok suami dapat pekerjaan dari mana? Ya, kesempatan itu diberikan oleh siapa? Oleh Allah kan gitu. Ayo kita sisihkan sebagian rezeki itu, setidaknya 2,5% lah wajibnya kita sisihkan buat orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Keluarkan zakatnya, itu bagian dari kita ingat akan nikmat yang diberikan Allah. Kita bagi. Supaya apa? Ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur, yang namanya bersyukur itu selain alhamdulillah, ya ada aksi nyata. Yeah. Alhamdulillah dapat rezeki mumpluk. Jangan tetap sampai di situ gitu loh, ya. Supaya ditambah terus sama Allah gitu. Oh, ngeten logikanya ngeten. Mbak Demin ngasih saya sesuatu yang ngasih saya bus misalkan, tapi saya diam saja, ketemu juga diam. Kira-kira perasaan bandemin pripun? Saya Bu Mahmuda wingi tak kei parcelan iku wis diterima apa durung? Kok menengai yo ketemu aku tak pakai pining ngomong. Kok menengai? Itu. Yang berikutnya, suatu saat saya dikasih lagi sama Benemin, tapi saya, Benemin Masya Allah, paketannya kok banyak sekali, terima kasih Bang, kebetulan di rumah pas ada tamu, jadinya bisa saya suguhkan orang banyak, Masya Allah, jadi bermanfaat sekali. Kira-kira perasaan panjenengan yang pertama dengan yang kedua, bagaimana?
4: Yang kedua nah, lebih senang.
2: Gitu, iya, anggar ketemu diceritakan, ini saya kapan hari dikasih Benemin loh, ketemu orang diceritakan. Nah, ini kan Benemin merasa senang kan gitu ya. Merasa. Ya Allah Mahmuda banget betapa menghargainya padahal tidak kirim memang mengkeripik tempe misalkan. Tapi rasa itu kalau kita berterima kasihnya luar biasa, maka yang memberi besok lagi Benemin akan ngirim saya lagi gitu kan. Saya selalu mengapresiasi apa yang diberikan. Apa termasuk waktu. Nah, waktu ya seperti ini kalau kita pagi-pagi duduk di teras ngopi misalkan. Yang enggak kerja nih misalkan. Nah, ini ngapain? Ya bolehlah setelah itu sekedar relax saja menghirup udara pagi. Nah, itu ayo ya sholat duha misalkan kalau enggak ada kerjaan lain, kalau ada ya beres-beres rumah itu juga bagian dari ibadah. Jadi seperti pertanyaan Gusri tadi, ibadah itu tidak hanya sekedar kita habis menawangi wiritan kok mboten sempat niku pripun Gusri, sempatkanlah paling berapa sih kita diberikan waktu 24 jam kalau tetap kita sholat ini satu waktu itu, taruhlah sholat itu misalkan 5 menit 10 menit lah sama wiritannya, berarti 10 kali 5 hanya 50 menit kita luangkan. Masih ada sisa 23-10 menit. Banyakan sisanya yang kita pakai untuk aktivitas selain komunikasi dengan Allah. Banyak masih sebanyak sisanya. Kita jangan pelit ya. Jangan pelit mengatur waktu yang lebih bermanfaat. Gitu. Jadi wiritan, di situ ada istighfar dan sebagainya. Siapa tahu dalam sehari tadi kita melakukan salah yang kita sendiri nggak menyadari, mungkin nanti beristighfar kepada Allah ya, sempatkanlah wiritan, jangan assalamualaikum warahmatullah lari lagi ke dekat dapur. Nah, ini nggak ada habisnya, nanti kita akan selalu disibukkan dengan rutinitas yang begitu-begitu terus sampai saat kita sudah jadi alam barzah sendirian baru menyesal, ya Allah dulu saya mohon maaf, saya dulu nggak pernah sholat. Misalkan saya kepengen beri kesempatan hidup yang kedua, nolah nanti lek bangun lagi tetangganya pada lari nanti.
4: malah keseng wedi. Ustazah, ini ada WA. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana menyiasati kebiasaan pasangan yang membuang-buang waktu itu dengan sia-sia? Satu contoh. Dengan selalu memfokuskan waktu dengan HP, Ustazah. Bagaimana agar hatinya tergerak untuk kesibukan yang lebih bermanfaat? Kadang-kadang apabila diperingati mengatakan bahwa memicu pertengkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah. Mengatakan Ustazah.
2: Oke. Pasangan yang HP yang terus ini, pasangannya yang laki-laki apa yang perempuan ini yang suka HP yang kayaknya mak-mak nih ya, ibu-ibu. Baik, kalau memang ini istri misalkan panjenengan yang suami diajak bilang, ayo ma jamaah yuk Nah, misalkan nih pagi-pagi, nah yuk jamaah aku kepengen sholat, kayaknya kita lama saya nggak sholat berdua, ayo jamaah terus kono budhalo dicik atau dulu lah aku lo pengen jalan bareng yang masjid yang loro yang gombal-gombal dikit gitu pak anu benemin nggak apa-apa kalau yang hafian ini suaminya
4: suami
2: ayo yang aku kepengen diimami jenengan ya ayo sholat maksud aku apa selalu sholat sendiri di rumah. Nah enggak ayo temani jalan ke masjid. Aku gak enak lah kalau jalan sendirian masjidnya agak jauh. Misalkan. Ya begitu ya. Apa yang tahu pak kelemahan pasangan ini mengambil hati bisa mengambil hati pasangan. Pasangannya sendiri gitu loh. Kapan sih ini bisa disentuh gitu loh ya. Artinya supaya gak terjadi konflik ya. Gak terjadi kesalahpahaman. Yang sering itu misalkan lagi main game ini. Kalau si ganggu diajak sholat marah pasti kan gitu. Ayo gamenya 5 menit lagi bisa enggak kita ayo ke masjid yuk itu lebih azan. Kapan lagi hidup sekali game kan bisa dilanjut nanti. Ayo ya. Wis berangkat tuh diwe wis panolo. Ayo opo-opo kita itu enggak tahu saya kapan Israel nyebut. Karena itu juga enggak ngerti kan enggak harus. Israel nyebut kan enggak ada apa-apa harus sakit dulu. Kan enggak ada target harus tua dulu. Nah, kapan aja kita dijemput kan jangan sampai kita menyesal saat kita sudah sendirian di rumah tipe 21. Nah, misalnya seperti itu ya, pelan-pelan sambil kalau memang masih saku, masih kegah, jalan kedua selipkan doa dalam setiap waktu ya, tidak hanya selesai sholat, dalam kapanpun saya cepat-cepatnya kita berdoa baik sembari di dapur, sembari di jalan, sembari kita melihat orang berjalan ke masjid. Ya Allah, mohon petunjukmu berikan hidayah pada pasangan hamba, ya Allah. Supaya dijadikan hamba yang sadar akan waktu, hamba yang mau memanage waktunya untuk beribadah kepadamu. Hamba yang tidak lalai dengan waktu yang menghabiskan waktu yang nyaman. HP begitu saja berkat hidayahmu ya Allah, kau zat yang membolak-balikkan hati manusia. Nah, itu sudah bagian dari aksi kita yang bisa kita lakukan supaya tidak memicu pertengkaran. Yang penting kita sudah memperingatkan, kita sudah wasa-wasa bil haq tadi. Tetapi kalau yang dinasihati masih kekal, masih apa atas kamu sendiri, nah kita bantu dengan doa. Ya pasti manusia itu ada lelahnya, ada sakitnya. Nah saat sakit yang memang begini nih loh ya, kalau sudah sakit seperti ini, kita tidak bisa minta pertolongan kepada orang lain, hanya pertolongan kepada Allah. Dokter itu hanya membantu, hanya menjadi perantara, menjadi wasilah saja. Sembuh tidaknya itu adalah dari Allah. Nah kayak gini, jenengan sudah terbaring sakit, sholat akhirnya susah. Nah kemarin-kemarin ngapain? Nah, itu semoga dengan diberikan sakit, misalkan itu membawa manusia yang tadinya lalai bisa membuka mata hatinya menjadi sadar. Oh iya, sekarang aku sakit gini jadi susah, tanganku diinfus, kalau wudhu jadi kesulitan, nah, misalnya saya tak bantu wudhu, juga tetap di tempat tidur, nah gitu. Jadi tetap kita harus telatenya, tidak bisa kita kasurin. Ini syarat sholat karena muka, oh, ini yang nanti jadi pertengkaran. HP-an terus kono, nah, jangan tetap wa'akhiru bil ma'ruf, ngoten nggih.
4: Nggih. Nah,
2: bahkan dalam hadis Rasulullah itu juga mengatakan nikmatani mahbun ya, jadi ada dua nikmat yang banyak manusia merugi ya. Itu apa? Astihawal waroh, sehat dan sempat. Itu yang sering bikin manusia rugi. Sehat, kesehatannya begitu saja di apa? Dilewatkan, waktunya juga begitu saja dilewatkan. Jadi nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, gitu ya. Dua nikmat yang banyak manusia merugi dalam memanfaatkannya. Ya, as-sihha wal faroh, sehat dan waktu luang gitu tadi. Kita punya banyak waktu tapi kita bisa manfaatkan. Kita punya sehat tapi tidak kita manfaatkan. Saat sakit baru ingat Allah gitu. Saat nggak ada uang baru ingat bandingin, misalkan saat punya uang melengok nggak nyopo, nah sama seperti itu. Giliran foto baru datang ke rumah teman. Saat lagi jaya lali. Lupa sama tenang,
4: ngelali. Ini tentang apa yang dikatakan untuk menghargai waktu tadi ya, mahalnya waktu itu Ustazah. Nah, sampai ada istilah mungkin beribadahlah kamu seperti besok itu sudah enggak ada di bumi, atau mungkin bekerjalah kamu seperti 1000 tahun besok masih. Sudah diingatkan semacam itu, tapi dasare ini manusia. Nun sewu numpuk-numpuk pekerjaan, kalau saya itu kadang-kadang itu ini salah. Nah, sudah tahu salah tapi selalu kita kerjakan.
2: Diulang-ulang lagi. Betul yang disampaikan ya. Banu itu betul. Ya mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah kau akan hidup selamanya. Jadi saat kita berada di tempat kerja, saat kita mengais rezeki bekerja, harus semangat seolah kita akan hidup selamanya. Jangan dibalik. Ya. Saat bekerja ingat mati. Itulah aku menikmati apa ya, anak-anakku ya apa. Akhirnya yang ada hanya merenung saja. Aku tak sholat, saya tak ibadah, tak ngaji di kantor, kita sholat terbaring. Manemen kok tumben sholat mawon seharian ini. Aku ilang mati ya, mati ya apa. Tanggoku sebelah soalnya mati gak loro ya. Meninggal gak sakit. Dari semara-mara nak pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berkurang ke rahmatullah. Aku wedi ya rene. Biasanya nak di kampungku kalau gorong tujuh itu gak mandek. Akhirnya kita ketakutan padahal di posisi lagi ada di tempat kerja. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah akan mati besok, seolah akan meninggal besok, seolah akan wafat besok. Aduh aku gak sholat nalek ningkuk. Moro mulit kok kene dipeni marakat jero ilmu mafi ye. Tetep sholat. Konco ini, saya gak usah sholat engko ae meneh lho ono saya tak. Gak wes aku wedi tonggo kuwingi lho. Nek kepleset ngono kae lho meninggal kak. Nah, ngoten. Maka kita saat urusan akhirat kita, ingat bahwa seolah-olah di belakang kita ini dikawal malaikat Israel yang siap tinggal pencet tombol set. Wassalam. Saat bekerja jangan ingat mati, jangan ingat meninggal, jangan dibolak-balik. Saat beribadah, kalau aku di umur 45, suwe nabi ke umur 63 baru wafat.
4: Sering malah Mbak Buyutku lo sampai 100.
2: Nah, Mbak Buyutku sampai 100. Bapakku ini 98. Aku turunanku ke turunan panjang umur nah. Lagi. Panjang umur itu bukan genetik.
4: Ustazah, tadi dari hamba Allah, alhamdulillah terima kasih pencerahannya Ustazah. Nah, sampai ketemu. Ngadang ngirim WA lagi nih.
2: Nah, nggih, kembali.
4: Wedalipun mboten nyekapi menika Ustazah, apa yang disampaikan koyo enteng moro-moro entek waktune. Nah, sekarang kesimpulanipun sekaligus penutup. Monggo Ustazah.
2: Nggih. Baik, para pendengar setia RRI Malang, berbicara tentang waktu memang tidak ada habisnya ya. Apa yang bermanfaat yang kiranya bisa kita manfaatkan, sempatkan waktu untuk kita lakukan, sempatkan waktu untuk diisi dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Karena apa? Waktu itu bagaikan pedang, al-waktu kasyif, waktu itu bagaikan pedang, ilam taktohu kotoaka. jika tidak bisa menggunakannya dengan tepat, maka pedang itu akan memotong kita, akan memotong. Ya. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan, terlepas dari apa yang kita memanfaatkannya atau tidak, maka semuanya itu dari kita sendiri. Ketika menunda pekerjaan, waktu tetap berlalu. Ketika bermalas-malasan, waktu pun tetap berjalan, tidak akan menunggu kita melakukan sesuatu. Karena waktu seiring dengan perputaran matahari, waktu itu akan terus berjalan. Jangan sampai kita hanya tahu-tahu waktu sudah lewat, tahu-tahu sudah berganti hari, tahu-tahu sudah berganti bulan, dan termasuk sekarang kita sudah hampir di penghujung tahun. Mari kita sama-sama memanfaatkannya, jangan sampai menyesal di kemudian.
4: Amin.
2: Mekaten yang dapat kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf, jika salah khilaf, mohon saling memaafkan kepada kita. Ihdinash-shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mekaten adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan...
4: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
5: WCC soroti kerentanan ojol perempuan, dorong penguatan ekonomi keluarga. Saudara pendengar, Women Crisis Center WCC menyoroti kerentanan perempuan pengemudi ojek online atau ojol terhadap kekerasan, baik yang di ruang publik maupun di lingkungan rumah tangga. Penguatan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas pilihan pekerjaan bagi perempuan. Perwakilan Women Crisis Center, Sri Wahyuni, mengatakan pengemudi ojol perempuan menghadapi resiko kekerasan dari orang yang ditemui saat bekerja, termasuk calon penumpang maupun penumpang. Kerentanan juga dapat terjadi ketika mereka kembali ke rumah, terutama jika menghadapi tekanan atau kekerasan dari pasangan. Pekerjaan perempuan yang paling rentan adalah di jalanan. Dengan ojol, mereka sebetulnya menjadi tulang punggung keluarga, ujar Sri Wahyuni, Senin 12 Oktober 2026. Menurutnya, perempuan yang bekerja hingga malam hari berpotensi menghadapi kecurigaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, penolakan terhadap hubungan seksual karena kelelahan dapat memicu kekerasan seksual oleh pasangan. Sri Wahyuni menilai penguatan ekonomi diperlukan keluarga menjadi bagian dari upaya mengurangi kerentanan tersebut. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan di Malang Raya ini ialah usaha untuk makanan siap saji dan produk makanan kemasan. Seiring bersamanya aktivitas mahasiswa dan pendatang di kawasan tersebut. Namun, pengembangan usaha tidak cukup hanya dengan memberikan dorongan kepada perempuan untuk berwirausaha dengan permodalan, pelatihan, dan subsidi bagi keluarga yang masa perintisan usaha juga keperluan agar mereka dapat membangun sumber penghasilan lebih berkelanjutan. Harus didampingi terus, katanya, untuk menekankan kepentingan pendampingan bagi perempuan yang ingin beralih atau mengembangkan pekerjaan di luar sektor transportasi daring. Sri Wahyuni berharap kolaborasi antara pemerintah, pendamping perempuan, dan pihak terkait dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi perempuan yang ada di Malang Raya. Dengan demikian, perempuan tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan sekaligus mendapatkan dukungan untuk menghadapi risiko kekerasan di tempat kerja maupun di lingkungan keluarga.
4: Pak Warto yang

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.